0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan rau dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan rau yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face. Who is

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia.
1: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, awal mula kelahiran Nabi Ismail alaihi salam beranjak dari keinginan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk memiliki keturunan yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membantu urusannya. Istrinya yang bernama Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan suaminya, sedangkan dirinya adalah seorang yang tidak bisa memiliki anak atau mandul. Maka Sarah pun memberikan budaknya yang bernama Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam agar suaminya menikahinya dan memiliki anak darinya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihi salam pun menikahinya dan Hajar pun hamil serta melahirkan Nabi Ismail alaihi salam yang kelak akan menjadi seorang nabi. Setelah beberapa waktu dari kelahiran Nabi Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam pergi membawa Hajar dan Ismail kecil ke Mekah. Kendati kala itu, Mekah masih berupa padang pasir nan luas. Bahkan tidak ada air dan tumbuh-tumbuhan di sana, sehingga manusia pun enggan untuk tinggal di padang nan gersang tersebut. Namun, Nabi Ibrahim alaihi salam tetap memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan ia pun pergi membawa anak dan istrinya ke Mekah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim alaihi salam pun meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim alaihi salam pulang, maka Hajar segera mengejarnya dan memegang bajunya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun di sini?" Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Nabi Ibrahim alaihi salam pun menjawab, "Iya." Dan Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Pendengar yang budiman, kemudian Hajar kembali dan Nabi Ibrahim alaihi salam pun melanjutkan perjalanannya. Hingga ketika sampai pada sebuah bukit dan mereka tidak melihatnya lagi, Nabi Ibrahim alaihi salam pun menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa untuk mereka dengan mengangkat kedua belah tangannya. Dalam doanya ia berkata, "Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in 'inda baitil muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun." Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran Surah Ibrahim ayat ke-37. Kemudian Hajar mulai menyusui Ismail kecil dan minum dari air persediaan yang ada. Hingga ketika air pada geribanya habis, ia memandang kepada Nabi Ismail alaihi salam, sang bayi yang sedang meronta-ronta kehausan. Kemudian Hajar pun pergi meninggalkan Nabi Ismail alaihi salam untuk mencari air karena tidak kuat melihat keadaan anaknya. Maka dia mendatangi Bukit Safa sebagai gunung yang paling dekat. Dia berdiri di sana, lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan dapat melihat orang di sana. Namun dia tidak melihat seorang pun. maka dia turun dari bukit Safa dan ketika sampai di lembah, dia menyingsingkan ujung pakaiannya lalu berusaha keras layaknya seorang manusia yang berjuang keras. Hingga ketika dia dapat melewati lembah dan sampai di bukit Marwah, lalu berdiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana. Namun, dia tidak mendapati seorang pun berada di sana. Dia melakukan hal itu sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Selanjutnya pendengar, saat dia berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara. Lalu dia berkata dalam hatinya, "Diamlah." Yang Hajar maksud adalah dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha mendengarkannya. Maka ia mendapati suara tersebut lagi. Maka dia berkata, "Engkau telah memperdengarkan suaramu. Jika engkau bermaksud memberikan bantuan." Ternyata suara itu adalah suara malaikat Jibril alaihi salam yang berada di dekat Zamzam. Lantas malaikat Jibril alaihi salam mengais air dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Akhirnya Hajar pun dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadanya, "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Pendengar, Hajar pun terus melalui hidup seperti itu, hingga kemudian lewat serombongan orang dari suku Jurhum atau keluarga Jurhum yang datang dari jalur Bukit Kada. Lalu singgah di bagian bawah Mekah. Kemudian mereka melihat ada seekor burung sedang terbang berputar-putar. Mereka berkata, "Burung ini pasti berputar karena mengelilingi air, padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air." Akhirnya mereka mengutus 1 atau 2 orang yang larinya cepat dan ternyata mereka menemukan ada air. Mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air Zamzam tersebut. Lalu mereka mendatangi sumber air tersebut. Saat itu Hajar sedang berada di dekat air. Maka mereka berkata kepada Hajar, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di sini?" Ibu Ismail berkata, "Baiklah, tetapi kalian tidak berhak memiliki air ini, yaitu air Zamzam." Dan mereka berkata, "Baiklah,

Salam beranjak dewasa dan sudah mampu berusaha bersama ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya pendengar, tibalah saatnya Nabi Ibrahim alaihi salam berkunjung menemui Hajar dan anaknya untuk menghilangkan rasa rindunya kepada mereka berdua. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihi salam telah bersama anaknya, ia, Nabi Ibrahim alaihi salam, bermimpi bahwa dirinya menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Setelah ia bangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim alaihi salam mengetahui bahwa mimpinya itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena mimpi para nabi adalah hak atau benar. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mendatangi anaknya dan berbicara berdua bersamanya. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? InsyaAllah akan kita lanjutkan pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam.

0: Kembali lagi di 105 Roy Farm, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Yarkendo masih bareng dia tentunya di pagi hari ini ya. Di sini dia akan bacakan seputar perakiraan cuaca yang sudah dia lansir langsung dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari pukul 7, kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan 85%, kecepatan angin 3,7 km per jam. Pada pukul 10, kita berada di berawan dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan 61%, kecepatan angin 4,8 km per jam. Di pukul 13, kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan 63%, kecepatan angin 12,4 km per jam. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita berada di berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan 76%, kecepatan angin 14,9 km per jam. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita berada di berawan dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembapan 93%, dan kecepatan angin 6,6 km per jam. Pada pukul 22 ataupun tepatnya di pukul 10 malam, kita berada di berawan dengan suhu udara 22 derajat Celcius, kelembapan 97%, dan kecepatan angin 6,1 km per jam. Nah, rekan rawi, itu dia perakiraan cuaca di hari ini ya untuk wilayah Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Apapun aktivitas kita di hari ini, tetap jaga kesehatan dan semoga kita bisa mengantisipasi cuaca di hari ini. Kita lanjut lagi ke lagu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Roy Farm Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, siapa yang tidak mengenal Hasri Ainun Habibi? Perempuan luar biasa ini adalah pendamping setia Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Kisah cinta dan kehidupan nyata mereka pun tertuang dalam sebuah film drama berjudul Habibie Ainun. Nah, hari ini 22 Mei 2010, sosok yang menjadi salah satu simbol kesetiaan, pengabdian dan cinta tersebut meninggalkan dunia untuk selamanya. Bagaimanakah sosok Ainun Habibie? Insan edukasi, Hasri Ainun Habibie atau lebih terkenal dengan nama Ainun Habibie memiliki nama asli Hasri Ainun Besari. Keluarga Ainun adalah keluarga yang mencintai pendidikan. Salah satu orang terpenting yang mendorongnya untuk rajin belajar adalah sang ibu. Ainun menikah dengan teman SMA-nya, Rudy Habibie, tahun 1962. Mereka dikaruniai dua anak, Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie, dan 6 cucu. Selama menjadi ibu negara, Ainun memperlihatkan dedikasi yang tinggi dan pengabdian pada suami dan negara. Ainun memiliki kepedulian yang besar terhadap beberapa yayasan, seperti Yayasan Beasiswa Orbit dan Bank Mata untuk penyantun mata tunanetra. Ia juga mencatat segudang prestasi besar selama hidupnya. Atas sumbangsinya tersebut, Ainun mendapatkan beberapa penghargaan tertinggi, Bintang Mahaputra. Penghargaan itu diberikan pemerintah sebagai penghargaan kepada warga yang dianggap memiliki peran besar terhadap negara. Insan edukasi, Maret 2010, Hasri Ainun Habibie masuk ke rumah sakit di München, Jerman karena penyakit komplikasi yang ia derita. Ainun telah menjalani operasi beberapa kali. Pukul 5 sore lebih 5 menit waktu Jerman, di hari Sabtu 22 Mei 2010, Ainun Habibie wafat dalam usia 72 tahun, setelah 45 tahun mendampingi Habibie. Sebelum wafat, Ainun sempat beberapa kali mengalami kritis, namun jiwanya tidak terselamatkan lagi. Ainun wafat, meninggalkan semua untuk selamanya. Meninggalkan duka yang begitu mendalam pada diri Habibie, sang suami, dan keluarganya. Berikut adalah penggalan puisi Habibie yang akan menjadi inspirasi bagi kita tentang arti kesetiaan dan cinta. Mereka mengira akulah kekasih yang baik bagimu, sayang. Tanpa mereka sadari, kaulah yang menjadikan aku kekasih yang baik. Mana mungkin aku setia, padahal memang kecenderunganku mendua. Tapi kau ajarkan aku kesetiaan, sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta, sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Selamat jalan, kau darinya, dan kembali padanya. Kau dulu tiada untukku, dan sekarang kembali tiada. Selamat jalan sayang, cahaya mataku, penyejuk jiwaku. Selamat jalan, calon bidadari surgaku.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Tapi Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Tapi Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop Sumatera Utara mencatat 3 wilayah di provinsi itu, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Tapanuli Tengah diterjang banjir. Berdasarkan laporan Pusdalop Sumut yang diterima, menyebut bencana banjir yang melanda 3 wilayah itu terjadi pada Rabu tanggal 20 Mei 2026. Pusdalop mendata banjir di Kabupaten Tapanuli Utara mengakibatkan 7 desa dan 4 kecamatan di wilayah itu terdampak. Selain itu, Pusdalop juga mendata sedikitnya 8 hektar persawahan, 4 rumah, dan sebagian akses jalan terdampak bencana banjir tersebut. Sedangkan banjir di Kabupaten Pakpak Barat melanda 1 desa dan 1 kecamatan yang mengakibatkan 1 rumah dan 5 hektar areal pertanian terdampak. Pusdalop mendata 1 kepala keluarga mengungsi akibat peristiwa banjir tersebut, untuk korban luka maupun korban meninggal dunia nihil. Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Utara, banjir melanda 5 kelurahan dari 2 kecamatan yang mengakibatkan 81 jiwa mengungsi, korban luka maupun korban meninggal dunia nihil. Kepala Bidang Penanggulangan Darurat Peralatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data yang diterima Pusdalops BB Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini, disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, get marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di baruta, neget berbagason, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: Kembali lagi di 105 Royal dan bersama dengan kawan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kendal senang sekali rasanya. Dia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Dan seperti biasa di hari Jumat ini, kita hanya ada 1 jam saja untuk merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Yap. Seperti biasa di hari Jumat ini ya, boleh langsung menghubungi ke nomor 0822-9999-96105. Dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS, ya. Kita angkat dulu dari via telepon, penelpon perdana kita di pagi hari ini. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Halo, request pagi ke sore, dengan siapa di mana?
0: Dengan Lia dong, Bang, di Padang Sidimpuan pastinya.
1: Udah mandi?
0: Udah dong, aduh. Sudah. Bang Noah, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk, kenapa ini?
1: Seorang?
0: Aduh, siapa tuh?
1: Yang ditelepon jadi orang Ternate.
0: Orang Ternate? Waduh, jauh kali itu.
1: Ada yang lagunya Demi Cinta dari Anang Kedayanti.
0: Bisa diulang bang lagu judulnya?
1: Demi Cinta, Anang Kedayanti.
0: Demi Cinta, bentar. Dari Anang sama Kedayanti tadi. Ah, lagunya ada bang, iya ada. Mau disalam lagi nih.
1: Salam lah buat dia yang udah mandi, makasih.
0: Oke bang, terima kasih. Oke, kita angkat lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Pagi kembali emang baru, gimana kabar ini?
2: Kabarnya sehat,
0: alhamdulillah.
2: Seterapi gemang baru ke supaya juk tambah sehat.
0: Aduh, betul Om Guru. Waduh. Iya. Kalau dia enggak pulang kampung makanya enggak jumpa sama Om Guru di sana ya.
2: Iya lah, tapi di telepon dia jangut.
0: Oh.
2: Malam.
0: Iya sih Om Guru, kita sibuk ya. Om Guru mau request. Iya, mau dengerin lagu apa yang baru?
2: Salah Berharap dari Aprilian.
0: Salah Berharap. Berharap dari siapa, Bang Boru? Aprilian tadi ya?
2: Aprilian.
0: Oke, lagunya ada, Bang Boru. Mari salam lagi nih.
2: Salam-salamnya buat warga Siepeng lah yang di
0: Sopojuk. Aduh. Oke, Bang Boru. Waalaikumsalam. Oke, ditunggu lagunya sama Bang Boru, nanti kita putarkan ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raifam.
3: Request pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Pagi kembali.
3: Apa kabar, Bu Ruti?
0: Alhamdulillah, baik. Abangnya
3: udah
0: sendiri.
3: Terapar.
0: Udah dong, Alhamdulillah. Abang gimana kabar ini?
3: Alhamdulillah, lagi menikmati hidup.
0: Lagi menikmati hidup?
3: Kopi.
0: Bersyukur, ya.
3: Bermuhasabah dan bermunajat.
0: Masya Allah. Di hari Jumat yang berkah ini, mau dengerin lagu apa ini, Bang?
3: Lagu religi boleh?
0: Religi boleh. Mau yang mana ini?
3: Sekeping Hati.
0: Sekeping Hati, dari siapa ini penyanyinya?
3: Dari Fauzan.
0: Sekeping Hati dari Fauzan. Oke, lagunya ada, Bang. Mau salam lagi?
3: Iya, Sekeping Hatinya mau dijaga dulu ya.
0: Iya.
3: Biar gak terusik.
0: Aduh.
3: Sama Boru Zuti.
0: Oke deh.
3: Mau diselamatkan.
0: Aduh, mau diselamatkan.
3: Dari pernak-pernik dunia.
0: Aduh, okay. Ini puitis sekali abang ini ya.
3: Emang,
0: oke deh. Ditunggu lagunya bang ya.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bang Ricardo, ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan ya. Masih dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raven.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali, Mama Q. Gimana kabar ini?
4: Alhamdulillah, masih sehat. Cuman agak-agak rada-rada ingin ketawa sih dengar obrolannya itu.
0: Aduh, hiburan-hiburan aja ya, Maya.
4: Iya, hiburan.
0: Iya, Mama, kamu mau dengerin lagu apa Jumat ini?
4: Bisa, lagu dari Nancy Ajram.
0: Boleh sih, Mah. Yang mana ini judulnya? Kalau hari Jumat ya, Mah, ya. Kita bolehkan.
4: Albi.
0: Ayo, lagu kesukaan Li ya ini. Albi. Oke, Mah. Lagunya ada ini. Mau disalam lagi?
4: Salam-salamnya buat yang baru turun aja ya. Sang romantis.
0: Oke, Maku.
4: Juntak tersebut selalu buat dirimu lali ya. Selamat bertugas ya. Sukses sampai tuntas. Terima kasih.
0: Amin. Oke, Maku. Ditunggu lagunya. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raifam.
5: Request pagi bersama Raw FM.
0: Pagi kembali dengan siapa, di mana ini?
5: Dengan Gerald di kilometer 2, Kak.
0: Oke, Bang Gerald, gimana kabar ini?
5: Baik, Kak.
0: Oke, alhamdulillah ya. Mau dengerin lagu apa ya?
5: Genre apa, Kak Arin?
0: Ini lagu pop Indonesia sama pop mancanegara.
5: Request lagu Eyes of You lah, Kak, dari Pretty Much, Kak.
0: Eyes of You.
5: Ya. Yeah.
0: Dari siapa tadi penyanyinya?
5: Dari Pretty Much.
0: Pretty Much. Oke, lagunya ada. Mau disalam lagi nih.
5: Buat kakak yang bertugas aja sama yang lagi mendengarkan, Kak.
0: Oke, ditunggu lagunya.
5: Terima kasih, Kak.
0: Oke. Oke, kita beralih dulu ke via chat WhatsApp. Oke, ini minta diputarkan lagu dari Gea Indrawari, katanya yang judulnya 1000 kali katanya. Dikirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja. Terima kasih Kakak Q. Aduh, Kakak Q katanya. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Masih dari via chat WhatsApp, ada Bang Wijaya ini minta diputarkan lagu Antara Hitam dan Putih dari Hellerins. Apa ini? Spararingga katanya. Lagu ini khusus tertuju untuk sahabatku Dorakan Eva Eden yang saat ini tidak tahu di mana istananya. Waduh. Istananya ya, Bang ya. Seluruh alumni SD 6 SMP Negeri 3 dan SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan katanya. Salam kompak. Oke, Bang Wijaya, ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan ya. Nanti kita cari-cari dulu lagunya. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Nanti dia akan kembali lagi ataupun nanti di formasi pukul 11 ya. Di program obsesi nanti ya. Dan untuk sesi request lagu di hari Jumat ini kita hanya ada 1 jam saja sampai nanti jam 11 ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
6: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Sian dia aduh kele, sokong belanja do widaon.
1: Imada kele, barusan pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini Derini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
2: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Tapi Selatan yang saya banggakan, MTQ ke-58 tingkat Kabupaten Tapi Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan rekan masih bareng tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Seperti yang sudah Lia katakan tadi, di formasi pukul 11 ini tentunya ya di setiap hari Jumat, kita sudah masuk ke program obsesi ataupun obrolan seputar Saqafah Islam. Yap. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita narasumber yang insya Allah akan membagikan ataupun memberikan tausiahnya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Oke, ini kita membahas tema apa ini Ustazah?
1: Ya, kita membahas dulu tentang kedaulatan pangan ya. Walaupun fakta yang kita ambil tentang harga kedelai ya,
0: iya.
1: Pasti dengan tahu tempe lah ya, otomatis yang sangat dekat dengan kita gitu iya. Ya.
0: Oke, mungkin rekan-rekan ingin bertanya-tanya ya, boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822-999-96105 dari via chat WhatsApp maupun dari via SMS ya, ataupun dari live Facebook dan juga Instagram kita di Rau TV ID. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan Ustazah, silahkan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mbak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal ashabi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wal qadatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan pendengar setia obsesi Raw FM dimanapun Anda berada. Pada hari ini kami dari tim obsesi obrolan Saqafah akan membahas tentang topik harga kedelai merangkak naik, saatnya mewujudkan kedaulatan pangan berbasis Islam. Ini merupakan pembahasan yang memang sudah sering juga sebenarnya kita bahas begitu ya, dan ini memang kejadian yang berulang-berulang, tapi kita tidak akan pernah bosan untuk terus menyampaikan bagaimana sebetulnya fakta yang ada, apa yang menjadi akar permasalahannya gitu ya, kemudian nanti apa yang menjadi solusi tuntasnya, dan tentunya apa yang kita bahas di dalam obsesi itu karena memang materi kita itu terkait dengan Saqafah Islam, otomatis memang pembahasannya berbasis kepada bagaimana paradigma ataupun bagaimana Islam memandang segala sesuatu tersebut gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini nanti, karena ini merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia begitu ya, harga kedelai itu kan biasanya akan terkait dengan harga tahu, harga tempe gitu. Dan ini memang fakta yang kita lihat gitu kan. Kenaikan harga kedelai itu kan otomatis akan mengakibatkan akan adanya efek dominonya gitu ya, pengaruhnya kepada harga dari tahu tempe gitu. Itu udah pasti. Kalaupun misalnya tadi tidak ada kenaikan harga dibikin oleh para produsen tahu tempe, mereka paling tidak biasanya memperkecil ukuran gitu kan. Karena apa? Karena memang mereka pun tentunya namanya mereka itu berdagang, itu kan juga harus mendapatkan keuntungan gitu. Nah, fakta yang didapatkan dari beberapa minggu terakhir itu kan ada kenaikan dari sekitar 9.000 per kilo itu kan menjadi 12.000 per kilo. Kemudian memang betul di sisi yang lain terjadinya krisis terkait dengan harga kedelai itu juga ada bersamaan dengan adanya krisis energi gitu kan, di mana harga-harga plastik kemasan pun melonjak naik begitu kan, sehingga otomatis kan itu merupakan bagian juga dari biaya produksi tahu dan tempe gitu kan. Otomatis karena dua hal itu mengakibatkan ya mau enggak mau para pengrajin ataupun produsen tahu tempe kan mereka berarti mengeluarkan biaya produksi yang otomatis akan bertambah begitu kan. Maka itu yang kita katakan dengan bahasa merangkak naik itu seharusnya kita kembali kepada pembahasan bagaimana agar kedaulatan pangan itulah yang menjadi solusi utama begitu ya, solusi yang mendasar dari permasalahan ini. Nah, pembahasan kita pada hari ini akan kita mulai dari fakta yang ada tentang kondisi bagaimana krisis ataupun terjadinya harga kedelai yang merangkak naik. Kemudian nanti tentunya kita akan membahas bagaimana fakta setelah itu nanti apa penyebabnya, kenapa itu terjadi berulang dan berulang begitu kan, berarti kan ada akar permasalahannya. Nah, dari akar permasalahan yang sudah kita sampaikan, otomatis langkah yang terakhir kita tentunya harus mencari solusi begitu kan, bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu karena sudah kita dapatkan akar masalahnya. Itu yang menjadi pembahasan kita, tiga poin penting pada siang hari ini. Di awal ingin saya sampaikan bahwa kenapa sih harus selalu mengatakan mewujudkan kedaulatan pangan itu berbasis Islam gitu kan. Ini terkadang kan hati-hati gitu ya, terkadang kalau kita yang mendengar kalimat itu kenapa sih harus Islam, kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, jangan-jangan kita sudah terkena imbas dari Islamofobia gitu ya, takut kepada Islam gitu kan. Kemudian kepada saudara-saudara kami yang non-muslim pun misalnya, jangan juga takut gitu ya. Kenapa? Karena Islam itu sebagai sebuah agama tidak hanya agama ruhiyah gitu. Tidak hanya membahas tentang bagaimana hubungan kita sebagai hamba dengan sang pencipta. Islam itu merupakan mabda gitu ya, merupakan minhajul hayah, merupakan ideologi. Kenapa dikatakan bisa ideologi? Karena Islam itu ada akidah ruhiyahnya yang membahas tentang hubungan dari makhluk dengan sang pencipta. Ini tidak bisa kita paksakan. Jadi saudara-saudara kami yang di luar muslim itu, yang non muslim itu, enggak akan diganggu akidahnya gitu. Dan jelas dalamnya katakan ada la ikraha fid din, tidak ada paksaan beragama, lakum dinukum waliyadin begitu kan. Tetapi ternyata ada kelebihan dan keutamaan dari Islam itu, ternyata tidak hanya membahas akidah ruhiyah. Apa? Islam membahas tentang akidah siyasi namanya. Itu tentang politik. Di mana Islam itu punya semua aturan terkait dengan permasalahan kehidupan manusia. Dan kalau ini diterapkan, yang merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan, merasakan kesejahteraan tidak seperti hari ini gitu ya. Semuanya. Makanya di sini kalaupun dikatakan berbasis Islam, jangan jauh langsung alergi.

tentang sistem pemerintahan gitu kan. Ada yang namanya Al-Khilafah Islamiyah yang diuruskan oleh Rasulullah dengan para sahabat sampai dengan kekhilafahan yang terakhir. Jadi, dan itu sudah sangat sering kita bahas, itu merupakan bukti secara baik yuridisnya, secara empirisnya maupun historisnya sudah terbukti begitu. Maka kita bahas hari ini itu sebagai pengantar, ini sebetulnya untuk mengingatkan kembali gitu kan, agar nanti jangan sampai pendengar obsesi yang mungkin membaca atau mendengarkan tadi ini, kenapa sih dikit-dikit kalau Islam? Ya karena Islam itu ternyata rahmatan lil alamin, dengan catatan terapkan gitu kan. Kalau enggak diterapkan, diterapkan setengah-setengah kayak prasmanan ini yang gak akan rapatan dialamin gitu kan, harus secara kafah, secara total gitu ya. Itu sebagai pembahasan di awal. Nah sekarang kita lihat fakta tentang kacang kedelai gitu ya, yang merangkak naik itu memang fakta terlihat. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita melihat secara secara langsung lah begitu ya, atau kemudian kita bahas secara mendalam, kenaikan harga itu kan harusnya kan tidak terjadi, tapi kan ternyata terus terjadi gitu kan. Nah kenaikan harga itu sebetulnya kan tidak bisa kita pandang hanya sebatas masalah naik turunnya harga saja. Ah nanti kan naik lagi, kan nanti ganti-gantinya itu yang naik. Sekarang kayaknya yang lagi agak-agak bikin agak-agak pusing ibu rumah tangga kan harga tomat lagi naik gitu ya, sekilo sampai 25-26 ribu. Jadi kalau dihitung itu mungkin bisa ke 3 ribuan satu tomat yang besar itu gitu ya. Nah, paling kita akan mengatakan ah nanti juga berubah, nanti turun lagi harganya, yang naik nanti bawang atau apa gitu kan. Kita nggak boleh memandang sebatas itu saja. Ini ada masalah di ketahanan pangan kita, kemudian terkait dengan keberlangsungan kita katakan usaha, setara kita katakan mikro atau kita katakan secara nasional, kita nggak membahas secara global. Tetapi apa yang menjadi permasalahan utama di fakta tadi itu kan, faktanya itu kan adanya ketergantungan kita Indonesia itu kan impor kedelai. Nah, kalau kita sudah impor kedelai, maka harga pangan impor dalam negeri itu, kacang kedelai itu otomatis sangat akan bergantung kepada bagaimana fluktuasi dari nilai kurs, kemudian distribusi rantai pasok secara global. Kemudian, kalau sudah bicara tentang impor, tentang pasok global, ingat ada yang namanya spekulasi pasar internasional. Skup yang ke Indonesia, Indonesia itu, kalau silakan dengarkan dari para pakar-pakar ekonomi itu, Indonesia itu mohon maaf ya, termasuk yang dikatakan itu ekonominya ekonomi rente gitu ya. Apa itu rente? Orang sangat tertarik menjadi rente. Sebetulnya kalau kita panjangkan rente nilai gitu ya, sebagai rente itu kan artinya jadi perantara itu kan dapat untungnya gede gitu. Jadi kalau misalnya Indonesia itu impor, kan yang menjadi pelakunya dia kan pasti cari untung dong. Dia impor dari Amerika, kita kan terutama itu kan lebih dari Amerika kan kedelai itu, dia pasti ngambil untung. Makanya akhirnya apa yang terjadi, otomatis nanti yang ya mereka sih menikmati itu, yang orang-orang yang mereka praktek rente, tetapi yang menjadi korbannya siapa? Masyarakat bawah gitu kan. Jadi ketika nanti terjadi logika keuntungan pasar itu nanti mengalahkan yang namanya logika yang harusnya kita berdaulat pangan, maka yang terjadi ini akan terus terjadi bolak-balik. Kita gak akan mencapai yang namanya kedaulatan pangan, itu gak tercapai. Maka harga kedelai itu akan diatur oleh mekanisme pasar. Nah kemudian kalau ini terus terjadi, tidak ada ketahanan pangan, apalagi kita katakan kedaulatan pangan, akan naik turun. Dan harga itu rata-rata, Indonesia ini kan termasuk negara yang kalau tidak salah tuh ya datanya itu hampir 80% kita itu kan mengimpor bahan baku gitu kan. Nah sehingga akhirnya apa, kalau sudah mengimpor berarti kita sudah tergantung kepada fluktuatif secara global. Makanya kalau misalnya kemarin rame tuh kan, viral gitu kan, ya enggak apa-apa harga dolar naik, kan orang desa enggak pakai dolar, halo gitu kan ya. Cobalah dipelajari lagi, anak SD aja saya kalah sama anak SD gitu ya. Karena kecuali kalau Indonesia itu sudah punya stabilitas ekonomi yang kuat,
artinya kita sudah berdaulat gitu. Otomatis nggak akan terlalu berpengaruh dengan mau naik berapa kayak dolar itu, walaupun tetap ada pengaruh, tapi tergantung kepada bagaimana ketahanan dari stabilitas ekonomi negara tersebut. Negara kita kan udah tahu lah kita seperti apa. Tadi 80% masih mengimpor. Nah inilah imbasnya, akibatnya itu yang terjadi gitu. Nah kemudian yang tadi kita lanjut, fakta tersebut kan kita lihat bahwa karena logika keuntungan pasar tadi menjadi mengalah

0: kan logika yang harusnya kita bisa sampai kedaulatan pangan, maka akhirnya ya imbasnya itu akan terus mengakibatkan kondisi dari fluktuatif harga akan terjadi, nggak hanya kacang kedelai sebetulnya, apapun itu gitu kan. Harga daging kan dulu sempat ramai tuh impor daging yang akhirnya banyak para pejabat yang terlibat di situ gitu kan, jadi rente juga itu gitu kan, karena rente itu menggiurkan, duniawinya itu menggiurkan, mendapatkan keuntungan gitu kan. Telur kan juga naik karena apa? Karena pakan. Pakannya itu kan kita masih impor bahan bakunya gitu kan. Kalau misalnya dia terjadi fluktuatif kurs secara global akan kena juga gitu. Maka akhirnya itu yang kita katakan. Jadi sebetulnya karena memang kita itu dari data Kementerian Pertanian pun masih mengimpor 80% bahkan lebih kebutuhan kedelai nasional itu dipenuhi dari impor, terutama dari Amerika Serikat dan Brazil gitu. Jadi kalau mereka sudah sedang panen raya di sana, kedelai itu Indonesia itu harus mengimpor dari mereka. Padahal kalau kita berpikir sederhana gitu ya, saya juga secara pribadi sebagai seorang pertanian, apa sih susahnya dengan kedelai gitu? Dia termasuk tanaman yang enggak rewel gitu. Tapi ada enggak keinginan pemerintah kita dibuat ekosistem yang dia mendukung agar kita memang melakukan penanaman kacang kedelai itu secara global di Indonesia dan didukung oleh kebijakan-kebijakan terkait. Bisa enggak kita mendapatkan kedaulatan pangan untuk kedelai saja? Kita enggak bicara yang lain misalnya padi ya. Sebetulnya bisa, tapi karena sudah mental rente tadi dan tidak mau pusing-pusing gitu ya. Pengennya yang instan, butuh kedelai berapa butuhnya? Impor gitu. Saya yang akan mengadakan, yang melakukan apa namanya supply chain-nya gitu kan sebagai pelakunya gitu. Nah, itu. Jadi ironisnya sebetulnya di situ. Tapi kalau kita bicara wacana swasembada itu kayaknya dari kita masih kecil sampai sekarang itu ada wacananya. Udah gonta-ganti itu para ininya kan pelaku kebijakannya. Tercapai enggak wacana itu kan? Enggak gitu. Jadi artinya harusnya kalau misalnya memang Indonesia dengan SDA yang sangat kaya gitu kan, harusnya bisa gitu kan. Tapi ternyata fakta yang lain menyatakan bahwa produksi kedelai dalam negeri pun terus semakin menurun, luasan lahan pertanian kedelai juga semakin menyusut. Lebih parahnya lagi, petani kita itu biasanya enggan menanam kedelai. Kenapa? Karena mereka sudah pernah mendapatkan pengalaman, kalau mereka panen, harga kedelai mereka itu kalah bersaing dengan kedelai impor. Kan lucu ya, impor lebih murah harganya dari kedelai yang mereka produksi. Ya itu gak bisa kita salahkan juga petaninya gitu kan. Jadi mereka gak menanam kedelai gitu kan. Akibatnya swasembada pangan tadi menjadi slogan-slogan politik saja akhirnya gitu kan. Nah itu yang kita katakan dari sisi bidang apa namanya pertaniannya gitu. Nah kemudian dari sisi yang lain kita mengatakan cara pandang terhadap masalah pangan itu kan terkait dengan sistem ekonomi hari ini. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pangan itu dipandang sebagai komoditas pasar. Jadi kalau dia komoditas pasar, yang menjadi kecenderungan itu adalah apa? Logika keuntungan pasar, ya kan? Bukan logika kedaulatan pangan. Artinya agar masyarakat betul-betul bisa memperoleh pangan dan mereka bisa mengaksesnya dan terpenuhi kebutuhan mereka. Itu kalau kita katakan logika kedaulatan pangan. Maka harusnya negara itu harus membangun ekosistem produksi nasional yang kuat agar tercapai logika kedaulatan pangan tadi gitu kan, kedaulatan pangan rakyat. Tapi kalau yang ada adalah logika keuntungan pasar karena sistem ekonomi kapitalisme kita hari ini, maka akhirnya apa? Maka tidak akan ada yang namanya kedaulatan pangan rakyat itu, karena dia kan komoditi. Kalau dia komoditi pasar, dikembalikan kepada mekanisme pasar gitu kan. Akhirnya kalau kapitalis ini kan yang punya kapital kuat, dia akan terus eksis gitu kan, bahkan dia bisa menjajah yang kapitalnya lemah. Beda dengan kalau tadi misalnya negara itu mengambil logikanya itu dia kedaulatan pangan rakyat, artinya ada kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan itu untuk rakyatnya. Nah kalau yang terjadi sekarang kan sebaliknya, maka artinya apa? Fluktuasi situasi pasar global itu kan menentukan bagaimana harganya. Karena kalau misalnya mau impor, otomatis kan kita harus bayar pakai dolar. Iya. katanya nggak pakai dolar gitu kan. Apapun yang kita impor dari pasar global itu peraturan internasional itu dia memang pakai dolar. Jadi kalau sampai sekarang kita katakan nilai dari dolar itu semakin menguat, rupiah semakin melemah gitu kan, ya itu memang karena kedelai tadi itu kan dia ke fluktuasi pasar global, maka akan tidak hanya kedelai sebetulnya akan mengalami kenaikan. Nah ini kita katakan ketika kapitalisme itu mengatur pangan, maka itu yang terjadi gitu. Nah beda halnya nanti kalau kita akan membahas dengan gambaran kapitalisme tadi itu harusnya berbeda sekali cara pandang sistem ekonomi Islam dengan cara pandang kapitalisme, yang dimana kalau pangan itu menjadi komoditas komersial kita katakan, maka dia akan menjadi komoditas yang kita katakan bisnis, tunduk pada mekanisme pasar, dan keuntungan itu menjadi hal yang utama, bukan dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia yang wajib dijamin oleh negara. Nah akibatnya apa yang terjadi? Ya kita lihatlah bagaimana kondisi hari ini kan, kapitalisme itu mengakibatkan adanya monopoli pertanian. Demikian juga dalam masalah pangan di dalamnya gitu kan, oleh siapa? Korporasi. Apalagi sekarang kita bicara korporasi merger gitu ya, udah jadi oligarki gitu kan. Mereka sebagai korporasi juga, mereka sebagai penguasa juga. Maka yang menguasai artinya siapa? Monopoli oleh korporasi global yang kita katakan bahkan raksasa, merekalah yang mendominasi penguasaan rantai produksi gitu kan, mulai dari penyediaan benih, lahan gitu kan, pupuk, bagaimana distribusi itu semua diatur oleh perdagangan internasional. Otomatis petani kecil kan akan tersingkir. Ya kan? Dan mereka mau melakukan penanaman pun enggak dilindungi oleh kebijakan gitu kan. Jadi akhirnya apa? Ya akhirnya karena memang petani pun tidak bisa untuk menghasilkan kacang kedelai, akhirnya kita tunduklah kepada kebijakan yang dia harus diimpor. Nah, resikonya yang tadi tergantung kepada fluktuasi harga. Maka akhirnya karena kondisi pasokan dalam negeri selalu dikatakan memang dia berkurang bahkan mungkin hampir tidak ada, maka bergantunglah kepada impor. Nah inilah kita katakan sangat rentan terhadap krisis global. Dan kondisi ini dalam sistem kapitalisme didukung oleh apa? Didukung oleh kebijakan pemerintah kita katakan. Political will dari pemerintah itu yang otomatis akan berpihak kepada pemilik modal. Makanya kan ada rame tuh privatisasi tentang lahan. Masyarakat itu demo apapun tidak digubris, selalu yang dimenangkan adalah mereka yang korporasi-korporasi global tadi. Mudah sekali mereka mendapatkan lahan-lahan itu untuk mereka tanami. Sementara rakyat untuk mendapatkan lahan itu, jangankan mendapatkan tambahan lahan, lahan mereka dirampas gitu kan. Nah ini yang kita katakan akibat dari sistem kapitalisme yang memposisikan penguasa itu dia menjadi regulator. Regulator yang dia melayani kepentingan para kapita, pemilik modal besar. Sedangkan kesejahteraan para petani yang kita katakan pelaku utama dalam pertanian itu, akses pangan rakyat itu merupakan tugas yang harusnya kan diemban oleh negara. Akhirnya terabaikan. Inilah poin penting yang harus kita lihat bahwa yang menjadi penyebab utamanya dari sistem kapitalisme ekonominya tersebut. Maka dikatakan oleh salah satu ekonom Amerika ya, mengatakan Joseph mengatakan bahwa dia mengkritik, kritiknya adalah soal pasar bebas, menyebutkan bahwa pasar tidak akan selalu menghasilkan distribusi yang adil terutama dalam sektor-sektor strategis seperti pangan. Ini yang ngomong gitu ya, ekonom mereka gitu. Jadi memang ya ini nggak akan tidak akan sesuai dengan yang kita seperti yang kita harapkan dalam misalnya kita katakan dalam Islam. Demikian juga dikatakan oleh peneliti yang lain. Dia mengatakan Michael Pollan mengatakan sistem pangan modern terlalu dikendalikan oleh kepentingan industri besar sehingga mengorbankan keberlanjutan dan kepentingan masyarakat luas. Jadi ini fakta yang kita semua ada di dalamnya. Jadi harusnya kita memahami fakta ini, memahami akar permasalahannya. Kenapa kita enggak sama-sama mencari solusinya gitu kan? Tidak langsung fobia-fobia gitu ya. Dan kita bisa berpikir secara logika, mana yang bisa kita jadikan sebagai solusinya. Kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, tentunya enggak bisa kita lepaskan dari dasar keimanan. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita dan mengharuskan kepada kita dengan kita itu melaksanakan semua atur dari Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan rahmatan lil alamin. Maka nanti kita bahas berikutnya. Terus bagaimana dong gitu ya solusi dari Islam terkait dengan untuk bisa mencapai kedaulatan pangan tersebut. Demikian dulu Mbak Alia.
1: Oke, kita jalan dulu dengan beberapa iklan. Nanti kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, neget berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
4: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
3: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan dan tak terasa kita masuk ke segmen kedua dengan tema kita di hari ini. Harga kedelai merangkak naik, saatnya mewujudkan kedaulatan pangan berbasis Islam dengan Ustazah Ummu Ulia ya. Mungkin para ustazah bisa langsung disampaikan kembali. Ustazah, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Lia. Kita bahas lanjutan setelah sudah kita bahas tadi sebagai fakta, kemudian sebagai permasalahan, akar permasalahan juga sudah dengan sistem ekonomi kapitalisme. Sekarang kita lihat langkah berikutnya, pembahasan berikutnya tentang Islam adalah solusi dalam kemandirian maupun kedaulatan pangan gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang membedakan adalah dalam Islam itu pangan bukan sekedar komoditas ekonomi. Nah, ini menjadi hal mendasar yang berbeda dengan kapitalisme tadi gitu ya. Melainkan pangan itu merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat yang wajib dijamin oleh negara. Maka harusnya kalau dalam Islam itu tidak diperbolehkan, negara tidak diperkenankan untuk menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar atau bahkan impor gitu loh, yang itu terimbas dari gejolak situasi secara global. Maka dalam sistem pemerintahan Islam gitu ya, dalam sistem khilafah Islamnya itu, tata kelola khilafah itu, kemandirian pangan itu dibangun di atas tanggung jawab karena negara itu melakukan yang namanya riayatus su'unil ummah, pengurusan seluruh urusan umat. Maka negara itu hadir bukan hanya sebagai regulator, kayak tadi kan regulator kalau di kapitalisme itu gitu kan, tetapi negara itu dengan semua perangkatnya itu menjadi pengurus langsung kebutuhan strategis masyarakat, termasuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang stabil sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi ini sudah ada perbedaan yang sangat bertolak belakang gitu ya, antara ekonomi kapitalisme dengan ekonomi Islam terkait dengan bagaimana untuk pencapaian kedaulatan pangan gitu kan, untuk mencapai yang namanya ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Nah, kemudian bagaimana caranya sistem ekonomi Islam itu dalam memenuhi swasembada pangan? Ada dua jalurnya. Yang pertama dengan intensifikasi, yang kedua dengan ekstensifikasi. Ini saya kira kalau orang-orang di pertanian enggak aneh dengan istilah ini. Tapi ini kita konteksnya kita bahas dalam berbasis dalam Islam, bukan intensifikasi dalam konteks kapitalisme gitu kan, ataupun ekstensifikasi dalam konteks kapitalisme, tapi dalam konteks kita katakan berbasis Islam. Kalau secara definisi sama, bagaimana namanya intensifikasi itu kan kita mengintenskan lahan yang ada gitu kan, mulai dari penciptaan teknologi pangan ya, diaplikasikan di situ yang modern, yang maju, mulai dari penyediaan bibit unggul begitu kan, irigasi, ada rekayasa bibit, kemudian dengan menggunakan, kita biasanya dengan smart farming lah, irigasi modern, kemudian para penyuluh pertanian juga mereka ada, dibutuhkan oleh masyarakat, petani mereka selalu ada gitu kan, dan semua itu dengan alat produksi itu gratis diberikan negara untuk petani gitu kan. Apa enggak akan tinggi hasil panen mereka secara kuantitas dan secara kualitas, dan negara juga untuk pengembangan itu menjamin ada biaya riset. Jadi ini bagi para akademisi, bagi para peneliti itu, mereka melakukan penelitian itu, riset itu dengan pengembangan itu yang itu dibiayai dari kas negara. Kenapa? Karena ini penting untuk senantiasa bisa menjaga melakukan kegiatan intensifikasi tadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ekstensifikasi. Jadi pembukaan lahan baru untuk pertanian ataupun kita katakan di sini misalnya untuk pangan gitu yang sedang kita bahas, itu dengan cara bagaimana menghidupkan tanah mati sebagaimana konsep ada dalam Islam, dikatakan konsep ihyatul mawat. Ini dalam hasanah fikih Islam. Jadi Rasul pernah bersabda, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau sekarang misalnya ini Mbak Ali, kan banyak tuh tanah-tanah terlantar. Dalam Islam, kalau itu tidak diapa-apakan, itu boleh. Kalau misalnya Mbak Lien ya, atau saya tanamin tuh, jadi milik saya tuh. Jadi artinya ada aturan tuh dalam Islam gitu kan. Jadi kalau tidak boleh misalnya tanah itu saya biarkan bertahun-tahun gitu, enggak diapa-apakan. Kan nunggu harganya naik ya gitu kan. Itu kan kayak gitu kalau di kapitalisme gitu kan. Nah, dalam Islam itu konsep pertama ekstensifikasi itu adalah membuka lahan baru karena ada aturan dalam hasanah fikih Islam tentang ihya'ul mawat tadi, bagaimana menghidupkan tanah yang mati. Nah, ini merupakan hadis tadi itu merupakan dasar yang kuat bagi negara untuk apa? Mendorong produktivitas lahan. dan melarang penelantaran gitu ya, menelantarkan sumber daya pertanian. Maka dalam praktiknya khilafah itu dalam sistem ekonomi, dalam sistem pemerintahan memetakan mana wilayah yang subur, mana wilayah yang minim produksi. Jadi kalau lahan subur nggak boleh jadi real estate gitu, nggak boleh lahan subur jadi perumahan. Itu difokuskan betul untuk mencapai yang namanya kedaulatan dan kemandirian pangan tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita tadi tahu tentang kedelai, maka nanti para ahli akan menyatakan ini lahannya cocok nih untuk kedelai, maka akan dioptimalkan oleh negara bagaimana agar betul-betul di situ diproduksi kedelai, ditanam gitu kan, menghasilkan produksi yang bagus secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Dari semua infrastruktur pun dia akan diberikan ke situ. Nah, distribusi air, pupuk dan sebagainya. Sedangkan kalau ada wilayah yang tidak subur gitu kan, ya tidak dipaksa. Dia dipaksa untuk melakukan penanaman di situ gitu kan. Jadi akan ada analisis karakter lahan dan sebagainya. Nah, kemudian tidak dipaksa juga misalnya ada bahan pangan pokok masyarakat itu disesuaikan dengan urufnya, kebiasaannya. Jadi misalnya masyarakat yang biasa mengkonsumsi sagu misalnya, jangan dipaksa mereka menanam padi di situ. Udah fokus mereka menanam sagu di situ. Jangan dipaksa menanam padi yaitu bukan merupakan makanan pokok mereka. Nah, kalau misalnya ada di sana yang mereka itu membutuhkan padi, dalam sistem ekonomi Islam kita katakan nanti distribusi kebutuhan pangan antar wilayah itu sangat efisien diatur oleh negara dan tidak akan ada yang namanya kelangkaan maupun lonjakan harga. Nah, inilah prinsip mendasar kita katakan yang sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalisme gitu. Nah, ada nggak bukti secara historisnya tentang hal ini? Ada. Sejarah Islam telah mencatat bahwa para penguasa pada masa sejak Rasulullah sampai dengan kekhilafahan itu sangat serius mengurus yang namanya pertanian dan pangan rakyat. Contoh di masa Rasulullah, pada awal berdirinya negara Islam di Madinah, apa yang dilaksanakan Rasulullah terkait dengan masalah pertanian? Menetapkan prosedur pembagian irigasi untuk kebun-kebun kurma, kaum Ansor dan kaum Muhajirin secara bergantian. Ini di dalam buku Ajahizah Daulah Al-Hilafah dari karangan Syekh Abdul Qadim Zalum. Jadi Rasul itu sudah mengatur pengairan. Hari ini kan kita masih sering membahas masalah pengairan ya. Yang punya sawah kadang masih berantem masalah pengairan. Iya kan, Mbak Lia ya. Besok pagi dia kok udah enggak ada air ke sawahku. Nah, ternyata Rasul sudah mengatur itu. Tapi kan di sana kan yang ada kan kurma, bukan padi gitu kan. Diatur bagaimana pengairan kurma itu untuk kaum Ansar maupun kaum Muhajirin. Pada masa khilafah Umar bin Khattab, negara membangun, udah ada loh dibangun kanal untuk aliran air, jalur irigasi gitu kan. Kemudian membuka lahan-lahan pertanian baru di Irak, di Mesir dengan konsep yang tadi gitu kan, intensifikasi maupun tadi ekstensifikasi kalau sampai dia sudah kemana-mana gitu kan. Kemudian Khalifah Umar juga melarang tanah produktif yang dibiarkan terlantar. Nah, itu nanti kan ada hadis tadi gitu kan. Jadi kalau pemilik tanah tidak mampu mengelola tanahnya selama 3 tahun berturut-turut, negara dapat mengambil dan memberikannya kepada pihak yang mampu menghidupkannya dengan menanamnya, memanfaatkannya demi kemaslahatan rakyat 3 tahun berturut-turut. Yang kita lihat hari ini kayaknya sampai anak cucu masih di situ ya tanah, sambil nunggu harganya naik gitu ya. Harusnya kan diberikan gitu oleh petani yang mereka mampu untuk bertanam gitu kan. Nah, itu sudah terjadi ternyata di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa era Khalifah Harun al-Rashid, pertanian berkembang sangat maju karena negara mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Sistem distribusi pangan dibangun oleh secara kuat di kota-kota besar di seluruh wilayah daulah Islam pada waktu itu. Dan itu sangat menopang bagaimana tidak ada yang namanya terjadi krisis pangan berkepanjangan. Dan bahkan waktu masa Khalifah Harun al-Rashid itu, beberapa wilayah Islam pada waktu itu menjadi sentra dari gandum, kurma, kapas, hingga rempah-rempah dunia. Jadi artinya dengan sistem ekonomi Islam itu dia nggak hanya wacana gitu, sudah pernah dia terjadi, diterapkan, dan kenapa tidak kita sekarang mengalami lagi yang namanya kondisi hari ini dengan krisis pangan itu, kita mencari solusi dari Islam. Dan bahkan dalam masa distribusi ini, pemasaran, Qadi Hisbah pada masa kekhilafahan Islam itu mengawasi pasar agar tidak terjadi penimbunan, monopoli, permainan harga, kecurangan dan sebagainya dalam perdagangan. Hari ini kita lihatlah bagaimana yang terjadi gitu kan. Jadi enggak boleh ada pedagang pasar yang dia suka-suka dia simpan, nanti baru dia keluarkan biar harganya naik. Enggak boleh seperti itu. Rasul pernah bersabda, tidaklah seseorang melakukan penimbunan kecuali ia berdosa. Jadi langsung akan takut kan para pedagang itu, mereka tidak mau seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya monopoli itu. Jadi distribusi pun dia betul-betul diatur oleh negara termasuk dalam pemasarannya. Maka tidak ada, Islam itu tidak dibangun atas dasar spekulasi harga, tetapi atas asas pelayanan kepada umat, dan negara memastikan distribusi berjalan adil, stoknya aman, dan harga tetap stabil. Nah, ini yang kita katakan gambaran dari ekonomi Islam untuk mencapai yang namanya kedaulatan pangan tadi. Kemudian dan satu hal yang dikatakan juga dalam sebuah kitab Mukaddimah Dustur ya, dari Setagir Anabani, menjelaskan bahwa negara wajib mengatur seluruh urusan berkaitan dengan kemaslahatan rakyat dan menghilangkan sebab-sebab kerusakan ekonomi yang bisa menghilangkan kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh tunduk pada mekanisme ekonomi kapitalisme yang menjadikan kebutuhan publik bergantung pada kebutuhan pasar secara global. Kenapa? Karena negara itu harus menegaskan bahwa negara punya kekuatan produksi dan distribusi, dan agar umat tidak tergantung kepada pemasok asing. Ini diambil dari dasarnya Quran Surat Al-Jathiyah yang ke-13. Allah berfirman, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa sumber daya alam itu diciptakan untuk dikelola oleh untuk kemaslahatan manusia, atau tapi berdasarkan kepada aturan dari Allah dan Rasulnya, dengan sistem ekonomi Islam didukung oleh sistem pemerintahannya dan juga sistem-sistem yang lain. Jadi nggak hanya satu sistem gitu ya, karena ini kan bersifat secara komprehensif gitu ya, harus secara berkesinambungan semuanya, bukan oleh segelintir korporasi. Itu yang kita katakan yang seharusnya terjadi. Maka akhirnya dengan sistem ekonomi Islam itu tadi, maka akan mengakibatkan dalam masalah pangan itu nggak ada yang namanya impor. Itu bukan solusi. Kalau jangka panjang mungkin bisa jadi nanti kalau suatu kondisi terjadi negara mengambil kebijakan itu bisa jadi, tetapi bukan menjadi solusi jangka panjang seperti yang kita rasakan hari ini gitu kan. Kurang, bukannya nanam malah impor lagi. Nah, itu kan. Nah, itu yang kita katakan sangat bertentangan dengan Islam. Maka dengan cara seperti yang gambarkan tadi itulah, maka akan bisalah yang namanya akan terjaga kedaulatan pangan. Maka untuk menyelesaikan itu bagaimana caranya? Ya, kita harus melakukan perubahan secara mendasar. Mendasarnya yang pertama, membuang sistem ekonomi kapitalismenya, kemudian para penguasanya pun harus menjadi pengurus, menjadi pengayom rakyatnya gitu kan, bukan menjadi regulasi. Itu yang menjadi pihak yang kedua. Nah, kemudian ketika pengamanan pangan itu sudah dikelola dengan baik, sistem dengan sistem dari Islam, kemudian otomatis kan para pejabatnya pun bukan menjadi mental-mental rente tadi gitu ya, maka apa yang terjadi? Pangan akan dikelola dengan visi pelayanan sebagai bagian dari perintah Allah dan Rasulnya, dan itu menjadi aktivitas dari para penguasanya, kemudian ditopang oleh kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan dibangun di atas prinsip keadilan Islam. Maka stabilitas pangan bukan sekedar wacana, bukan sekedar mimpi atau sejarah masa lalu gitu kan, tapi merupakan sesuatu yang harus kita bisa terapkan kembali gitu. Jadi kuncinya di situ. Jadi bagaimana agar bisa mencapai kedaulatan pangan itu, harus negara itu adalah sebagai pelayan rakyatnya, maka pangan dikelola itu dengan visi pelayanan yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian kebijakan yang mereka keluarkan itu juga untuk kepentingan rakyat, dan itu dibangun atas prinsip keadilan Islam. Maka itu yang kita katakan akan tercapai yang namanya kedaulatan pangan berbasis Islam. Dengan cara yang pertama tadi, buang dulu jauh-jauh ekonomi kapitalismenya gitu kan, karena kayaknya enggak ada itu yang mau menerima kapitalisme itu. Kita rasakan lah bagaimana dampak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kenapa kita tidak mencoba untuk membuang jauh-jauh permasalahan utamanya itu, akar masalahnya, kemudian kita ganti gitu kan dengan apa yang sudah tergambar dengan secara ringkas tadi gitu kan, dalam Islam diatur secara keseluruhan. Tapi ingat, yang namanya Islam itu tidak boleh diterapkan sebagian-sebagian. Karena apa? Karena Rasul Allah menyampaikan kepada kita kan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah gitu kan. Artinya penerapan sistem ekonomi, sistem pertanian, sistem pendidikan, sistem pemerintahan itu, sistem politik itu, semuanya dia memang harus secara terintegrasi semuanya. Agar apa? Agar tercapai yang namanya rahmatan lil alamin. Sumbernya Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Itu yang menjadi dasar prinsipnya dalam menjalankan pemerintahan itu, dan termasuk para pejabat-pejabat yang ada di dalamnya. Nah, itu yang kita katakan akan tercapailah yang namanya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. baik yang non muslim, baik yang dia makhluk apapun gitu ya, akan merasakan rahmatnya. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, akan kita rasakan ketimpangan-ketimpangan itu gitu kan. Nah, itu menjadi hal yang sangat mendasar, harus kita pahamkan kembali. Nah, saya kira itu Mbak Lia yang bisa kita bahas pada hari ini. Bukan hal yang memang ini sudah secara rinci, mudah-mudahan sih menambah penasaran sehingga nanti mencari tahu lebih rinci gitu ya, dan sudah kita sampaikan di obsesi pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahualam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Rao, dan kita sudah masuk ke terakhir ya, ataupun segmen terakhir di tausiah kita di hari ini. Dan terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan tausiahnya, yang ilmu yang sangat banyak sekali kita dapatkan di hari ini ya. Sekian juga dari Lia, mohon maaf apabila salah kata. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105 FM. This is the greatest. This. So, this my face? Who is that? Rao.
3: The best radio station in Padang Sidempuan. Rao FM.
4: Kilas utama daerah hari ini.
0: Rekan Rao, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Petugas imigrasi Bandara Internasional Kuala Namu menggagalkan keberangkatan rombongan haji non-prosedural di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Kantor Wilayah Dijen Imigrasi Sumatera Utara Perlindungan di Medan, Sumatera Utara mengatakan sebanyak 13 WNI yang ditengarai hendak menunaikan ibadah haji secara non-prosedural. Perlindungan mengatakan rombongan yang mencoba berangkat menggunakan maskapai Malaysia Airlines dengan tujuan Kuala Lumpur itu diamankan di Kuala Namu pada Kamis. Lebih lanjut menjelaskan, kejadian itu bermula ketika petugas imigrasi Kuala Namu mendapatkan skor 100% dari indikator subject of interest atau subjek yang dicurigai. Pada saat pemeriksaan 13 orang WNI di kantor imigrasi yang terdiri atas 8 laki-laki dan 5 orang perempuan. Kepada petugas, mereka mengaku akan berangkat ke Malaysia untuk berlibur. Petugas kemudian mengarahkan seluruh penumpang tersebut ke ruang pemeriksaan lanjutan. Perlindungan mengatakan keberhasilan pencegahan calon jemaah haji non-prosedural di 3 gerbang utama perlintasan Indonesia merupakan buah dari penyelarasan data keimigrasian nasional yang terintegrasi secara terus-menerus.

0: Lamongan. Imigrasi mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran keberangkatan haji instan tanpa visa resmi. Penggunaan jalur non-prosedural sangat berisiko terhadap keamanan, hak-hak legal, dan perlindungan WNI selama berada di Arab Saudi. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raul, siapa di sini yang enggak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
0: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

0: munkar atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.

0: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari.

0: dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Rau pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan.

untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan furinya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

juga kangen kok sama mama. Nanti ya, kita sama-sama, kita jemput mama. Kita ajak lagi mama ke rumah ini. Biar di rumah ini berseri lagi seperti dulu. Ya sayang ya.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0815-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

Rekan Rao, siapa di sini yang enggak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Leila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, dua, tiga. Dah. Ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu dari mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Kamu mau ke mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali ya rasanya Laila bisa dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Ketabotu Sidimpuan, Ketabotu Rao FM,
1: Ketabo.
0: Mulai pukul 2 siang ini hingga pukul 4 sore nanti. Saya akan menjadi rekan yang siap memutarkan lagu-lagu pilihan Anda yang tentunya ada di genre apa ini Pak Tah?
1: Di genre Tapsel dan juga Batak.
0: Okay, dan yang pastinya ya Laila tidak sendiri, ada Pak Tah ya.
1: Okay.
0: Gimana kabarnya Pak Tah di siang ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya baik.
1: Baik banget.
0: Untuk Anda yang sedang ingin memberikan semangat untuk rekan kerja, sahabat, teman, atau kekasih, boleh ya. Atau sekedar ingin mendengarkan lagu favorit untuk menemani aktivitas Anda, silakan hubungi kami di nomor 0822-999-6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS. Ada ini perdana masuk dari via telepon, boleh ya Pak Tah disapa?
1: Boleh. Halo, kita butuh Sidimpuan.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo, kita butuh Sidimpuan.
2: Ketabo. Mau request lagu, Mbak.
1: Oke, okay. Mau request lagu apa nih, Bang?
2: Halo.
1: Halo. Halo. Halo.
0: Mau request lagu apa, Bang?
2: Mau request lagu apa?
0: Tapsel atau Batak nih, Bang?
2: Batak, Manduda Bayan dari Indra, apa itu? Pokoknya Manduda Bayan lah, judulnya Batak. Ada, Mbak?
0: Ada ini dari Christine Panjaitan.
2: Iya, itu aja lah.
0: Oke, boleh.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Oh, salam-salamnya untuk penyiarnya, siapa namanya ya? Si Atta tadi.
1: Fatah dan juga Laila di sini.
2: Sama yang ini, yang cewek ini, siapa namanya?
1: Laila,
0: Bang.
2: Oh, Nila ya.
0: Laila, Bang, Laila.
1: Nila ikan.
2: Ya, untuk penyiarnya lah, pokoknya siapa lah.
0: Iya, Bang, oke.
2: Dengar setia Rao FM dimanapun
0: Anda berada. Oke, Bang, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Ada lagi dari via telepon. Halo, Ketabotu Sidimpuan.
3: Halo, Ketabotu FM.
0: Ketabo. Mau request lagu apa ini? Lagu Batak yang judulnya apa nih, Kak? Ada ini Kak lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini Kak?
3: Salam-salamnya buat yang lagi dengar Rao FM aja dan juga untuk Pata dan Laila.
0: Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Dan ada ini dari anonim. Mau request lagu Rayuan Cinta dari Raja Fatin. Oke Kak, nanti kita putarkan lagunya. Ada ini dari via telepon lagi, Fatah.
1: Oke, boleh. Halo, kita butuh Sidimpuan.
4: Halo, kita mau
1: curahin. Ketabo. Gimana nih kabarnya, Bang?
4: Alhamdulillah, kayaknya mulai ngantuk.
1: Alhamdulillah. Tidur dong, Bang. Oke, mau request lagu apa nih, Bang?
4: Apa ya?
1: Apa tuh?
0: Apa ya?
1: Godo. Gorengan dong. Jadi lapar.
0: Oke, Bang, ini ada lagunya.
4: Hah?
0: Ada ini lagunya, Bang. Mau salam-salamnya buat siapa ini?
4: Buat Patah.
1: Boleh, ya. Oke.
4: Fathul Laila.
1: Hadis. Dalil ini mah.
4: Laila itu nama yang indah loh.
1: Malam.
4: Artinya malam, tapi secara maknawinya dia itu manis perempuan. Al-Quran dikatakan wajan ala yali bahasa. Malah kami jadikan malam itu sebagai peneduh, penentram. Jadi
1: Lailatul Qadar.
0: Oke bang.
1: Oke bang. Oke oke.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya bang. Nanti kita putarkan. Oke, ada lagi ini Pata dari via telepon.
1: Oke boleh. Halo, request pagi. Halo, kita butuh simpuan. Astaga.
0: Ketemu.
1: Dengan siapa dan di mana nih? Oh, Bang Riko ini kayaknya. Halo, Bang. Bang. Gimana nih kabarnya, Bang?
0: Ini dengan Laila dan Fata, Bang. Iya, Bang.
1: Oke.
0: Mau request lagu apa, Bang? Godok-godok.
1: Udah tadi, Bang.
0: Udah tadi.
1: Oh,
3: enggak apa aja lah. Oh. Apa ya?
1: Kacang buncis, Bang.
3: Salam lah buahnya di pasar Cibodo sembah salam kompa yang di pelajar mau ikut nanti pesut salam kompa ya. Si goyang itik.
1: Dari siapa nih, Bang? Halo, Bang.
0: Kalau boleh tahu dari siapa nih, Bang, lagunya? Oke bang, ada lagunya ini, salam-salamnya buat siapa ini bang?
3: Lagunya dibikin buat semua yang mau ikut nanti semua salam kompak dan regulam ada di kota Bulaga. Buatnya kakak sama abang selamat kota Bulaga.
1: Oke.
0: Oke bang.
1: Oke. Kita buat Tura FM.
0: Oke bang, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Ada ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Raw FM. Waalaikumsalam. Ini dari Uma Ali dari Parumnas. Mau minta lagu Batak Boru Buha Baja. Salam-salamnya buat bertugas aja. Oke kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Ini lagi ada lagi dari via telepon. Halo, kita putus limpuan.
5: Ketabu.
1: Ini Bang Kenzi nih mah.
0: Gimana bang kabarnya ini?
1: Ih, tau lah. Tau banget ini suaranya.
5: Ditulis namanya di situ ya.
1: Kita save ya, Bang. Gimana nih kabarnya, Bang?
5: Mau request lagu ini dong, lagunya apa ya?
1: Apa tuh?
5: Aku-akuan.
1: Aku-aku apa?
0: Aku-akuan.
5: Aku-akuan. Indah Permatasari.
0: Oke, Bang. Ada lagunya ini.
1: Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
0: Oke bang.
1: Oke bang.
0: Iya bang. Ada ini bang. Salam salamnya buat siapa ini bang?
5: Salam buatnya Patah. Sama siapa?
0: Laila bang.
5: Oh Laila canggung. Laila canggung.
1: Beda orang bang.
5: Hatinya bingung.
0: Aduh.
5: Semua lah yang dengar Raw FM di siang ini.
0: Oke, bang.
1: Oke, bang.
5: Selalu. Assalamualaikum.

0: Bang. Oke, Bang. Dari Nirwana ya, Bang? Nirwan.
1: Iya.
0: Oke, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini, Bang?
1: Buat si Happy aja lah, makasih.
2: Oke.
0: Oke, Bang. Ditunggu lagunya. Oke, rekan Rao. Kita kembali ke lagu dulu ya. Nanti kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap stay tune di 105 Rao FM, Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 난 주호진 씨가
4: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati. Computer systems
6: are offline. 105 FM. Wow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pati Selatan yang saya banggakan, MTQ ke-58 tingkat Kabupaten Pati Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Sesungguhnya hak untuk menetapkan syariat dan peribadatan adalah milik Allah Ta'ala semata. Hanya Dia yang berhak diibadahi, dan hanya Dia pula yang berhak menetapkan tata cara ibadah. Posisi Rasul dalam perkara ini adalah sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah merugi karena amalnya tertolak dan tidak mendapatkan pahala sedikit pun, bahkan menanggung dosa. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya agar menghindari perkara-perkara bid'ah, yaitu setiap perkara yang baru dalam urusan agama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd."
3: Barang siapa yang memasukkan suatu hal baru di agama kita yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak. Dalam riwayat Muslim dijelaskan,
4: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd."
3: Barang siapa beramal suatu amal yang tidak ada dasarnya dari agama kita, maka amal bid'ahnya itu tertolak.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Stop.
1: Kenapa?
0: Aku mau turun.
1: Loh, kenapa?
0: Aku mau kita udahan aja.
1: Maksudnya?
0: Aku mau kita putus.
1: Kenapa?
0: Aku udah bosan.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kecamatan Aikbilah. Kemeriahan warga Aikbilah menyaksikan jalannya pawai ta'aruf di sepanjang jalan Desa Biru. Kecamatan Aikbilah menjadikan pawai ta'aruf Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-58 tingkat Kabupaten Tapsel berlangsung meriah.

0: kehormatan yang berjarak sekitar 1 km. Mereka berdiri berjejer di sisi jalan dan menyaksikan kemegahan pawai yang menjadi pembuka pelaksanaan MTQ ke-58 tingkat Kabupaten Tapsel. Pawai ta'aruf tersebut diikuti seluruh kafilah MTQ dari 15 kecamatan se-Kabupaten Tapsel. Tidak hanya itu, kemeriahan juga diramaikan rombongan BKMT, barisan pegawai kantor camat dan kepala desa, dewan hakim, pegawai puskesmas, perangkat desa, para guru, hingga pelajar dari berbagai sekolah di Kecamatan Aik Bila. Barisan pawai diawali mobil patroli kepolisian, kendaraan dinas perhubungan, serta pasukan paskibraka yang tampil rapi dan penuh semangat. Setelah itu, rombongan demi rombongan kafilah tampil memukau dengan busana muslim mengenakan pakaian tenun khas daerah Sipirok. Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Tapsel Jakfar Syahbudin Ritonga, Ketua TPPKK Tapsel Nyonya Murnikus Irawan Pasaribu, Staf Ahli PKK Tapsel, Sekda Tapsel Haji Sofian Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Tapsel, Ketua Basnas Tapsel, Konin Tapsel, para asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kepala Desa Sekecamatan Aik Bila, Kepala Sekolah, tokoh adat, tokoh masyarakat serta warga masyarakat yang menyaksikan jalannya pawai. Pawai ta'aruf ini menjadi pembuka kemeriahan MTQ ke-58 tingkat Kabupaten Tapsel yang mengusung tema MTQ ke-58 sebagai momentum Tapsel bangkit menuju generasi Qur'ani yang unggul dan berkarakter. Selain itu, menjadi ajang syiar Islam, kegiatan tersebut juga mempererat silaturahmi antar kecamatan sekaligus memperlihatkan kuatnya persatuan masyarakat Tapsel di tengah keberagaman. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel?
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Kapi Selatan yang saya banggakan. MTQ 58 tingkat Kabupaten Kapi Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dari Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Station in Padang Sidempuan.

0: The best radio station in Padang Seribuan. The best radio station in Padang Seribuan 105 Raw FM, Your Lifestyle. Ya rekan Raw, balik lagi bersama Wanda dan juga Nisa di sini yang menemani ruang dengan rekan Raw di sore hari ini tentunya. Apa kabar ini di sore hari ini rekan Raw?
1: Diharapkan sehat-sehat ya rekan-rekan Raw-nya.
0: Iya, benar. Apalagi mungkin udah sebagian kita atau mungkin rekan Raw yang sudah menjalankan aktivitas, yang sudah pulang ke rumah, semoga apa yang rekan Raw apa namanya lakukan di sore hari ini mendapatkan berkah tentunya.
1: Amin. Ya rekan Raw, kita akan menemani ruang dengar kamu dari pukul 17.00 sampai nanti waktu mendekati 18.00 waktu Indonesia Barat. Ya rekan Raw, kita pada program request sore bersama RFM dalam genre lagu-lagu dangdut. Ya buat rekan Raw yang mau join, kirim-kirim salam buat orang tersayang, mau request lagu favoritnya, lagu kesayangannya, boleh-boleh aja ke nomor 082299996105.
0: Yes, benar. So kalau gitu kita ke lagu dulu, kita tunggu request rekan Raw melalui via chat WhatsApp atau mungkin SMS. Ya, jadi stay tune terus di 105 Pro FM,
1: Your Lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 12 65 35.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai

lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama. Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke Linktree / recruitment Salesforce C1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerat, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pati Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Pati Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor di beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang sekelompok kaum kepada kalian yang mencari ilmu. Apabila kalian melihat mereka, maka katakanlah, selamat datang. Selamat datang kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buat mereka ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Niatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih." ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
2: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mikraj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran disebut, "Wa usyoni bisolah wa zakah madum tuhayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan sholat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah sholat ini. Memang ibadah sholat ini mempunyai khasiat yang sangat besar. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafazu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara sholatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Wahai Abu Bakar, pikirkanlah. Engkau harus mencari pengganti, wahai Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penggantimu haruslah seorang yang dapat menyelamatkan manusia dari kecintaan terhadap kekayaan dan kenikmatan. Setelah mereka berpikir bahwa dunia ini akan datang, celakalah mereka. Dunia belum datang semua, yang baru datang itu masih sedikit, dan apa yang tampak dari keindahan dan kenikmatannya baru sebagian kecil dari yang sedikit. Bagaimana jika dia datang dengan semua kenikmatan dan macam perhiasan di dalamnya? Bagaimana jika mereka berjalan di muka bumi ini lalu menguasai semua daerah Romawi dan Persia dengan semua harta kekayaannya, wanita-wanita cantik, taman-taman, sungai-sungai, hutan rimba, mata air, kebun-kebun, gunung-gunung bermahkotakan hijaunya hutan dan putihnya salju? Bagaimana jika mereka mendapat kenikmatan dan kesenangan dari lembah yang berbunga? Maka itulah, orang yang akan menggantikanmu harus seseorang yang bisa melatih manusia dengan kesabaran, perjuangan, dan zuhud terhadap kesenangan, sehingga mereka tidak terbenam dalam kemewahan. Tidak ada suatu kaum pun yang sudah terbenam dengan kemewahan kecuali akan menyebar kebodohan dan kefasikan. Dan jika kefasikan sudah menyebar dalam suatu umat, ia akan menggerogoti bangunannya dari pondasinya, lalu mereka akan terjerembab dalam jurang yang dalam, seakan-akan mereka terjatuh dari langit ke jurang yang begitu dalam. Memperingatkan banyak kaum tentang kemewahan sebagaimana termaktub dalam kitabnya.
2: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.
1: Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 16.

0: Sesungguhnya, umat ini sedang membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Karena keadilan penguasa itu akan bermanfaat bagi rakyatnya dari kemewahan zaman.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Ini nasihat buat Uma nih. Ini ngeri ini teman-teman semua. Orang-orang yang melanggar batasan-batasan keharaman Allah. Mereka sholat sama seperti kamu. Mereka qiyamul lail sama seperti kamu. Mereka baca Quran sama seperti kamu. Mereka puasa sama seperti kamu. Tapi ketika dalam kesendirian, mereka melakukan maksiat dan dosa demi dosa. Di depan orang, sholih Masya Allah. Taat Masya Allah. Tapi ketika berada dalam kesendirian, mereka mulai melakukan perbuatan dosa-dosa itu. Jadi inilah orang-orang yang Rasul katakan ketika di hari akhir nanti bawa pahala sebesar gunung. Tapi ternyata bagai debu yang berterbangan. Karena di depan manusia engkau soleh ketika dalam kesendirian engkau berbuat maksiat.

Baik, hari ini kita bicara langsung teman-teman semua, tema kita pada hari ini adalah ibadah yang sia-sia. Mau langsung mulai pada materi kita pada hari ini. Ibadah yang sia-sia itu seperti apa sih? Tentu saja ibadah yang sia-sia adalah ibadah yang ternyata tidak diterima oleh Allah SWT. Ada orang-orang yang menyangka ketika mereka banyak beribadah kepada Allah, salatnya banyak, puasa banyak, tapi ternyata ketika di hari akhir nanti dia terkejut bahwa ternyata amalan-amalan yang sudah dia kerjakan selama di dunia tidak diterima sama sekali oleh Allah SWT. Itu yang kita mau bahas hari ini. Apa yang menyebabkan ibadah kita sia-sia? Apa yang menyebabkan ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah SWT? Bila kita melakukan berbagai macam amalan, salat malam kah, kita mengaji kah, kita berpuasa, kita sedekah dan lain-lainnya, kita berharap agar semua apa yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT, ya kan? Orang-orang saleh ketika usai bulan suci Ramadan, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah SWT agar amalan-amalan mereka selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah. Mereka begitu takut amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Sebaliknya, setelah 6 bulan selesai, 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar umur mereka disampaikan di bulan suci Ramadan. Jadi bagi teman-teman yang hari ini ketika beribadah tapi ada perasaan cemas dan takut bahwa amalan-amalan itu tidak diterima, maka tentu itu adalah tanda yang bagus. Karena teman-teman akan berhati-hati untuk melakukan berbagai macam ibadah dan berusaha bagaimana caranya agar amalan-amalan kita diterima. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka kepada Allah dengan hati yang takut balik kepada Tuhan mereka. Apa arti atau apa makna dari surah Al-Mu'minun ayat 60 ini? Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan kepada Allah dengan hati yang takut. Apa maksud dari ayat ini? Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, maka Siti Aisyah bertanya, ini maksudnya apa ayat ini? Siapa orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut? Itu maksud ayatnya apa? Apakah orang-orang ini ketika beribadah, tapi kemudian mereka orang-orang yang minum khamar, mereka mencuri, mereka melakukan amal-amal buruk, sampai mereka takut bahwa ibadah mereka nggak diterima oleh Allah SWT. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Bukan. Mereka itu orang-orang yang justru beribadah, mereka sholat, mereka sedekah, namun justru mereka takut bahwa amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Ada jenis orang-orang yang sudah melakukan totalitas amal-amal solih, tapi hati mereka tetap ada rasa takut tidak diterima oleh Allah SWT. Mereka ini siapa? Mereka ini orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan. Mereka orang-orang yang selalu terdepan dalam melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Jadi justru kita harus punya perasaan kalau kita melakukan berbagai amal, macam amal soleh, ada perasaan khawatir bahwa amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, rasa khawatir inilah yang membuat kita berhati-hati untuk melakukan amal-amal soleh. Bayangkan teman-teman semua, kalau kita melakukan ibadah demi ibadah, ibadah kan lelah ya, lalu tidak diterima oleh Allah SWT, menjadi ibadah yang sia-sia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa saja sih yang membuat ibadah kita jadi sia-sia. Apa saja yang membuat ibadah kita nggak diterima oleh Allah SWT. Ada orang di zamannya Rasulullah itu udah ibadah puluhan tahun, sholat puluhan tahun. Kata Rasulullah, sholatmu tidak diterima oleh Allah SWT. Orang ini terkejut, kaget gitu. Ternyata ada amalan-amalan kita yang gak diterima oleh Allah. Jadi teman-teman jangan berbangga hati, teman-teman sedekah banyak, atau teman-teman sholatnya banyak, ngajinya banyak. Mungkin sedekah terselip riya. Riya membuat ibadah teman-teman sia-sia. Mungkin ketika melakukan amal-amal salih lainnya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, jadi hari ini, beberapa hal yang menjadi penyebab tidak diterimanya amal salih kita. Yang pertama, penggugur amalan kita, penghapus pahala kita, yang membuat ibadah kita sia-sia, yang pertama adalah syirik dan murtad tentunya. Orang-orang yang syirik, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu ini semua. Orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak memiliki tauhid, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat baik, semua kebaikan dibalas di dunia saja, tapi tidak dibalas di hari akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, kebaikan yang dilakukan dibalas di dunia dan di akhirat. Jadi
tentang syirik, teman-teman lihat surah Az-Zumar ayat ke-65. Surah Az-Zumar ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, dalam surah Az-Zumar ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan gugur, terhapuslah amalanmu dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi yang pertama yang membuat ibadah kita sia-sia, enggak dinilai, enggak dibalas oleh Allah di hari akhir nanti kalau kita syirik, kita enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja berikutnya adalah murtad, keluar dari agama Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-217 dikatakan, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah orang yang gugur dan sia-sia. Gugur, sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya orang yang tadinya bukan Islam masuk ke Islam, maka semua dosa-dosanya yang kemarin dihapus, dia seperti bayi yang terlahir kembali. Jadi harusnya cukup iri nih kita nih sama orang-orang yang apa yang masuk Islam ya. Mereka seperti bayi baru lahir bersih gitu. Nggak ada dosa bersih. Sebaliknya orang-orang Islam yang dari kecilnya Islam ini nggak tahu kita dosa kita udah sebanyak apa. Dan nggak tahu kita amalan ibadah kita diterima atau nggak di sisi Allah SWT. Jadi yang pertama yang membuat ibadah kita sia-sia, yang membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT adalah syirik. Engkau percaya kepada selain Allah, engkau meminta kepada selain Allah, engkau bersandar, engkau takut kepada selain Allah, syirik. Banyak syirik ya teman-teman, tanpa kita sadari syirik. Syirik itu contohnya, teman-teman percaya pada jimat-jimat tertentu itu syirik loh teman-teman semua. Izin Uma cerita, Uma pernah datang ke suatu rumah teman, di setiap pintu tuh kayak ada yang dibungkus kain putih gitu, di setiap pintu-pintunya Uma tanya itu apa, terus katanya itu keris yang dibungkus gitu. Sebagai penyelamat atau keris ini yang menjadi penyelamat untuk rumah ini atau untuk keluarga ini. Syirik. Atau teman-teman punya jimat-jimat tertentu. Apa? Teman-teman yakin kalau saya pakai kalung ini, pakai gelang ini yang menjadi penyelamat saya itu syirik. Teman-teman semua. Atau kalau saya apa punya benda ini, batu ini atau apalah itu syirik. Nah itu banyak terjadi. Di Indonesia itu banyak terjadi ya benda-benda tertentu. Atau kita datang ke seseorang, seseorang itu memberikan satu benda. Itu juga sering juga. Kita datang ke dalam tanda kutip kata kita ustadz gitu ya. Tapi kemudian beliau memberikan satu benda dan beliau nulis bahasa Arab. Banyak juga terjadi. Ternyata itu jimat teman-teman semua ya. Jimat beliau katakan udah pegang ini jaga ini. Bukan disuruh baca Quran, bukan disuruh zikir, tapi disuruh pegang ini dan jaga ini. Jimat itu juga bagian dari syirik. Hati-hati teman-teman semua. Itu yang membuat amalan-amalan kita ditolak oleh Allah SWT. Izin juga Uma pernah pergi ke Turki. Di Turki itu terkenal gantungan kunci yang warna biru kayak mata. Satu gitu, gantungan biru gitu. Dan ditempel di mana-mana. Ketika Uma tanya, ini apa? Kenapa ada di setiap tempat, ada di mobil, ada di restoran, ada. Nah, mereka mengatakan, sebagian mereka, ini adalah pelindung kami gitu ya. Pelindung kami dari berbagai macam kejahatan. Itu syirik. Jadi bergantung pada benda-benda, itu syirik teman-teman semua. Seringkali kita cek dalam kehidupan kita, kita punya nggak hal-hal kayak gitu. Atau ada juga yang mengatakan apa percaya pada ruh nenek moyang dan sebagainya, itu syirik. Jadi bagi siapapun yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah, itu syirik dan ibadahmu tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi hapus dari berbagai macam kesyirikan, beribadah kepada Allah semata. Kedua, apa yang membuat ibadah kita ditolak, yang membuat ibadah kita sia-sia, puasamu sia-sia, Quranmu sia-sia, qiyamulailmu sia-sia, sedekahmu sia-sia, kalau engkau riya. Riya. Riya itu apa sih artinya? Memperlihatkan amalan kepada manusia. Ketika ada manusia, ciri-ciri riya nih, lawan riya itu ikhlas. Kalau ikhlas itu artinya lillah, melakukan segala sesuatu untuk Allah. Mau ada orang, nggak ada orang, tetap sama ibadahnya. Tapi kalau riya beda. Di depan orang dia bersemangat, ketika nggak ada orang dia nggak mengerjakan. Di depan orang dia membaguskan amalan-amalannya, ketika dalam kesendirian dia malas-malasan. Itu riya. Riya adalah memperlihatkan amalannya kepada manusia, berbangga. Ciri-ciri riya ketika ada orang memuji, nah, dia bersemangat. Ketika dia tidak dipuji, dia malas, dia hentikan. Tapi kalau orang ikhlas,
nggak bergantung pada penilaian manusia, nggak berharap puja-puji manusia. Yang dilakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia berbuat kebaikan, mau dihargai, nggak ada masalah. Karena dia melakukan kebaikannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membalas, nggak mengharap dari manusia. Tapi kalau riya, dia mengharap puji-pujian dari manusia. Memperlihatkan amalannya kepada manusia dengan penuh kebanggaan. Mengharapkan kebaikan dunia bagi dirinya. Ya. Nah syirik ini teman-teman semua hati-hati, dia termasuk syirik kecil. Kalau tadi syirik besar itu bergantung kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah, tapi syirik itu, tapi riya itu adalah syirik kecil. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, bagi pada kalian, kata Rasulullah, ada syirik yang lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Jadi syirik itu syirik kecil atau riya itu tuh syirik tersembunyi ya teman-teman semua. Yang tahu tuh dirimu aja sebenarnya. Engkau melakukan ikhlas atau enggak ikhlas, yang tahu dirimu sendiri. Makanya itu syirik kecil disebut, syirik yang tersembunyi. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, bukankah syirik itu adalah sesuatu yang menjadikan selain Allah sebagai zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, syirik kecil atau riya, lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Langkah seekor semut dibandingkan dengan riya. Itu riya itu lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Artinya apa? Riya itu halus, muncul di sini nih, tiba-tiba. Awalnya nih, contoh ya teman-teman semua, contoh riya syirik kecil ini. Awalnya sedekah nih. Sedekah tadinya ikhlas. Di tengah perjalanan, ketika sudah mulai dipuja-puji orang-orang mulai memviralkan misalnya ya, kebaikan-kebaikanmu. Di sini muncul nih, mau lebih dipandang lagi oleh manusia. Merasa berbangga, hati ujub gitu. Kemudian akhirnya niatnya udah belok. Makanya kita selalu dikatakan bahwa luruskan niat di awal, di tengah, di akhir, luruskan niat, perbaharui niat supaya ibadahmu itu diterima. Karena niat itu kadang-kadang berubah-ubah. Kadang-kadang awalnya ikhlas, lillah karena Allah, tapi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba niatnya berubah. Jadi riya gitu. Jadi senantiasa perbaharui niat. Gitu teman-teman semua. Ya. Apapun amalan soleh yang teman-teman lakukan. Teman-teman baca Quran gitu. Baca Quran biasa di depan umum, karena ada orang yang udah biasa baca Quran. Di Mesir ini semua orang baca Quran di mana-mana. Mau di stasiun kayak, mau di bandara kayak, mau di apa, di halte bus kayak, di tempat-tempat umum mereka baca Quran di mana-mana. Baca Quran biasa, tapi riya tuh muncul kalau tiba-tiba ada orang lewat, kemudian kita baguskan suara kita supaya kita mendapatkan pujian dari dia. Itu masuk riya, teman-teman semua. Hati-hati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, riya itu lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Maka perbaharui niat, meminta sama Allah keikhlasan, ya Allah keikhlasan. Uma mau cerita sedikit. Uma kalau di Mesir ini, Uma selalu minta doa dari para masyaikh, dari para doktor, dari para guru-guru gitu. Apa pesan mereka? Selalu dan selalu mereka bilang, salah satunya adalah jaga keikhlasan. Ikhlas, ikhlas, ikhlas gitu. Artinya apa? Lakukan semuanya lillah, lillah, lillah. Gak mengharap pandangan manusia, gak mengharap puja-puji manusia. Gak mengharap tepuk tangan dari manusia, enggak. Terlalu kecil, balasan dari manusia terlalu kecil. Berharap pada Allah SWT saja. Jadi ketika kamu melakukan kebaikan, mau dibalas kebaikan atau enggak ada masalah. Mau dipuji, enggak ada masalah. Yang kita cari adalah ridha dari Allah SWT. Rasulullah lanjutkan, syirik kecil atau riya lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Maukah aku tunjukkan kepadamu, ya Abu Bakar, jika kau mengucapkannya, maka lenyaplah riya itu. Lenyaplah syirik yang tersembunyi itu. Catat doanya teman-teman semua. Kadang-kadang riya ini masuk ke dalam diri kita, hati-hati. Hati-hati. Contoh teman-teman ya, sebelum Umar bahas tentang doa dari Rasulullah SAW, ada salah satu Syekh Az-Zahar ini mengatakan, saat ini orang-orang berlomba-lomba menampakkan keburukannya di sosial media. Maka saatnya engkau menampakkan kebaikanmu di sosial media. Nampakkan kebaikanmu, nampakkan syiar-syiar agamamu. Tapi hati-hati teman-teman semua. Engkau menampakkan syiar, engkau menampakkan engkau ikut kajian, atau engkau menampakkan Quran yang engkau baca dan sebagainya, sedekah yang engkau berikan, enggak ada masalah. Tapi hati-hati, kadang-kadang riya terselip di situ. Hati-hati. Maka baca doa ini, semoga engkau senantiasa diberikan oleh Allah keikhlasan. Apa doa yang diajarkan Rasulullah agar enggak ada riya di hati kita? Apa doa yang diajarkan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa ashtaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari perbuatan kesyirikan terhadapmu dan
dalam keadaan aku mengetahuinya, ketika aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari apapun yang tidak aku ketahui. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar supaya tidak riya dalam melakukan amalan-amalan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari perbuatan kesyirikan terhadapmu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari apapun yang aku tidak mengetahuinya. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi Umar ulang lagi, Nabi Muhammad SAW mengatakan pada Abu Bakar ada syirik kecil yang lebih tersembunyi daripada langkahnya seekor semut, yaitu riya. Baca doa ini, semoga engkau senantiasa mengerjakan sesuatu lillah karena Allah SWT. Gitu teman-teman semua. Umar cerita sedikit pengalaman personal sebelum kita masuk kepada poin-poin berikutnya. Kadang-kadang dalam ceramah safari dakwah di Indonesia, makan safari dakwah ke berbagai macam pelosok-pelosok ya teman-teman semua, nggak cuma di kota-kota besar, datang ke pelosok-pelosok. Dan ketika ceramah itu kan orang tuh ribuan datang gitu, rame gitu di masjid. Salah satu kebiasaan orang-orang Indonesia itu apa? Mereka suka cium-cium tangan gitu kan, cium-cium tangan gitu, memeluk-meluk dan segala macam. Itu tuh dalam hati tuh Umar tuh ya sedih ya, ada rasa sedih karena ngerasa ya Allah, mereka sebegitunya kepada saya, engkau telah menutupi aib dan kekurangan saya, dosa saya ya Allah, sehingga orang-orang sayang pada saya. Orang-orang sayang pada kita bukan karena kita soleh ya teman-teman semua, tapi orang-orang sayang pada kita karena Allah menutupi kekurangan aib dosanya kita, sehingga orang-orang lihat kita yang indah-indahnya saja. Berikutnya Umar beristighfar sebenarnya, ketika orang-orang cium tangan, peluk-peluk gitu. Umar beristighfar, terus Umar katakan, ya Allah, ngeri ya, maksudnya puja-puji manusia itu sesuatu yang mengerikan gitu teman-teman semua. Khawatir itu membuat kita jadi, apa ya, jadi berubah niat gitu. Nah, ketika berubah niat, bayangkan, Umar dari Jakarta lah istilahnya ya, kita berangkat dari Jakarta itu jam 4 pagi, kemudian safari dakwah pagi, siang, sore, malam gitu, 4 titik gitu. Kemudian sampai penginapan lagi jam 12 malam. Bayangkan kalau terselip riya di situ, itu capeknya dakwah dalam tanda kutip. Nggak diterima sama sekali oleh Allah SWT itu. Makanya itu kadang-kadang mesti banyak istighfar ya teman-teman, melakukan kebaikan, tapi di hati kalau udah mulai terasa, aduh ngeri ini, udah mulai ada rasa-rasa senang nih. Ketika dipuji, senang ketika dilihat, itu cepat-cepat beristighfar dan cepat-cepat berdoa. Dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doanya yang diajarkan Rasulullah supaya kita enggak punya riya di hati kita. Ketiga, apa yang membuat amal-amal kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah SWT? Mendatangi dukun, mendatangi peramal, mendatangi orang pintar, mendatangi dukun berkedok ustaz. Nah, itu banyak tuh. Contoh sebelum Umar bahas juga ini. Ibu Umar itu punya penyakit autoimun udah 20 tahun lah kurang lebih ya teman-teman semua. Autoimun itu penyakitnya kayak penyakit Nabi Ayub tuh, penyakit kulit yang namanya pemphigus vulgaris. Jadi kulit-kulitnya melepuh gitu. Berobat ke rumah sakit iya, berobat ke Pak Ustadz iya, tapi Pak Ustadznya juga macam-macam. Nah, beberapa ustadz mengatakan, "Ibu mandi kembang 7 rupa atau berapa gitu, jam 12 malam katanya. Harus cari kembang-kembangnya, terus mandi harus jam 12 malam. Atau ibu mandi dengan air kencing ibu sendiri." Dan aneh-aneh yang lain-lainnya. Nah teman-teman hati-hati. Ketika teman-teman datang ke ustadz yang katanya ustadz, teman-teman perhatikan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh orang ini gitu. Apakah sesuai dengan syariat Allah SWT?

teman-teman, amal-amal ibadah teman-teman tidak diterima oleh Allah SWT. Allah SWT dan Rasulnya itu mengecam siapapun ya yang mempercayai perkataan dari para dukun. Gugur pahala-pahala sholatmu akibat kau bertanya kepada mereka. Walaupun kau mungkin gak percaya, tapi kau sudah mulai bertanya. Apa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun ya dan percaya pada ucapannya, datang aja udah salah, apalagi percaya pada ucapannya, maka sungguh dia kufur terhadap syariat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang mendatangi peramal, kemudian dia bertanya kepada sesuatu, maka tidaklah diterima sholatnya selama 40 hari. Sholatmu 40 hari yang kau kerjakan enggak diterima oleh Allah SWT. Karena engkau bertanya kepada para dukun-dukun. Begitu ya teman-teman semua, jadi hati-hati kalau mau datang pengobatan alternatif misalnya, atau datang ke siapa-siapa, perhatikan. Kalau memang yang disuruhnya betul, ya betul. Uma punya anak sindrom kan, Sulaiman, kelainan langka. Pengobatan dilakukan di berbagai macam tempat, gak hanya di rumah sakit, tapi juga datang ke para ustadz gitu. Nah, salah satu yang Uma datangi, yang katanya ribuan orang datang ke situ gitu, tiap harinya ratusan orang datang ke situ. Ketika Uma datang, ternyata apa yang beliau katakan? Yang beliau katakan, kata beliau, kan beliau hanya mijit ya, mijit Sulaiman. Kemudian beliau katakan, jangan lupa ya untuk zikir setiap hari. Jangan lupa zikir setiap hari. Itu aja pesannya. Anak ini insya Allah, anak ini dipijitkan, anak ini sehat insya Allah. Setelah itu jangan lupa ibunya, ayahnya, itu harus zikir setiap hari. Minta kepada Allah SWT. Itu pesannya. Nah, berarti ini sesuatu yang benar. Karena beliau memang menganjurkan sesuatu yang benar. Jangan lupa zikir ya dari Allah SWT, kata beliau. Jangan lepas zikir dan tetap lanjutkan pengobatan di rumah sakit. Namun kunci dari semuanya adalah zikir. Kita baca ayat-ayat Quran yang sudah baca-baca apa yang sudah diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya, bacaannya ini. Dan itu memang ada di Quran, ada di hadis itu misalnya. Nah, gitu ya. Jadi kita punya akal pikiran ya teman-teman semua. Kita tahu mana yang sesuai dengan syariat Allah, mana yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan itu. Keempat, apa yang membuat amal ibadah kita sia-sia, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Nomor empat, yang membuat amalan-amalan ibadah kita enggak diterima oleh Allah SWT adalah durhaka kepada kedua orang tua. Apa kata Rasulullah SAW? Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan menerima mereka, amalan, tidak menerima amalan-amalan wajib mereka, tidak menerima amalan-amalan sunnah mereka di hari kiamat kelak. Siapa mereka? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama. Kedua, orang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Dan ketiga, seseorang yang mendustakan takdir, gak nerima takdir. Jadi, yang keempat, poin keempat, orang-orang yang gak diterima ibadahnya oleh Allah SWT, yang ibadahnya sia-sia adalah salah satunya orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Hadis Nabi mengatakan, ada tiga golongan manusia yang Allah gak akan terima amal-amal wajibnya, gak akan terima amal-amalan sunnahnya di hari kiamat nanti, yaitu pertama orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang suka, yang kedua orang yang suka menyebut-nyebut pemberian dari sedekahnya, ketiga orang-orang yang mendustai takdir, orang-orang yang gak terima takdir, orang-orang yang marah kepada takdir. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT. Teman-teman semua, kata siapa baik sama orang tua itu mudah. Baik sama orang tua yang baik itu mudah. Tapi baik sama orang tua yang dulunya gak baik sama kita itu gak mudah. Betul gak? Jadi beruntunglah teman-teman yang punya orang tua yang baik. Mudah kita berbakti. Sekarang Ibu Uma ada di Mesir nih sama Uma. Ustazah Oki, Umoki, kok bisa sih baik sama orang tuanya? Ya karena Ibu Uma sangat baik sama Uma. Jadi mudah bagi Uma untuk membalas kebaikannya itu. Uma tanya sama anak-anak Uma. Anak-anak, nanti kalau Uma tua, Uma sendirian, Uma gimana ya? Enggak, Uma tinggal sama kita. Enggak tinggal sama Maryam, enggak tinggal sama Ibrahim. Terus Uma bercanda, ntar kalau pasangan kalian, istri kalian, suami kalian enggak mau gimana? Enggak, pokoknya Uma harus tinggal sama kita. Kenapa? Uma tanya. Enggak, karena kita sayang banget sama Uma. Karena Uma udah baik banget sama kita. Tiap hari Uma ngurusin kita, tiap hari Uma tidur sama kita. Jadi mudah bagi kita untuk berbuat baik pada orang tua yang baik pada kita. Tapi bagaimana kalau di antara kita ini ada yang pengalaman kecilnya enggak baik gitu? Orang tuanya mungkin keras, suka marah, suka mukul, orang tuanya pergi, gak bertanggung jawab misalnya gitu. Gimana cara berbuat baik pada orang tua yang kayak gini? Seorang ibu berusia 60 tahun bercerita kepada Uma dengan menangis. Beliau katakan, ibu saya umurnya sudah 90 tahun, demensia, suka kabur-kabur, kata beliau. Uma pernah cerita ini pada teman-teman semua. Gak ada anak lain yang mau ngurusin. Sementara saya ini anak yang saya benci sama orang tua saya. Karena di masa kecil orang tua saya gak baik pada saya. Kemudian saya memilih untuk mengurusnya. Rasanya luar biasa gitu ya. Gak mudah gitu. Berbuat baik pada orang yang sudah gak baik sama kita itu gak mudah. Tapi itulah bakti teman-teman.

Dan semua. Itulah bakti yang dahsyat ya dari seorang anak kepada orang tuanya. Dan orang tua orang anak-anak yang nggak bakti atau durhaka kepada orang tuanya itu salah satunya membuat amalan-amalan kita nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta sama Allah kekuatan untuk bisa berbakti pada orang tua. Karena durhaka salah satu ya. Durhaka salah satu yang membuat amalan kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi mau bilang apa? Berikutnya orang-orang yang menyebut-nyebut sedekah. Kalau engkau sudah memberikan sedekah, teman-teman semua, lupakan. Jangan diingat-ingat. Ada orang-orang ngomong begini. Dia itu ya bisa sukses gara-gara saya yang sekolahin. Kalau nggak gara-gara saya, mungkin dia nggak sukses kayak gitu. Dia itu ya dulu saya yang bantuin dia sampai dia sehebat ini. Gak perlu disebut-sebut teman-teman semua. Kalau nggak gara-gara saya, ini masih nggak mungkin kebangun nih gitu. Kalau kamu nggak bantu, orang Allah akan kirim orang lain untuk bantu dia kok. Kalau engkau nggak bantu, Allah akan kirim orang lain untuk membuat anak itu sukses. Emang takdirnya sukses, emang takdirnya pesantren itu jadi kok. Gitu. Jadi bukan gara-gara kamu, bukan. Jadi jangan pernah mengatakan saya sudah berjasa dalam kehidupan kamu. Sama ya teman-teman semua. Teman-teman merasa berjasa pada kehidupan suami gitu. Atau teman-teman berjasa paling merasa berjasa pada kehidupan anak, paling berjasa pada kehidupan seseorang. Enggak perlu diingat-ingat, enggak perlu. Ketika kau mengingat-ingat, apalagi kau menyebut-nyebutnya, kamu tuh sukses gara-gara saya. Kamu ingat nggak dulu saya yang bantu? Nggak perlu. Ketika engkau mengucapkan itu, amalan-amalanmu nggak diterima, teman-teman semua. Sayang, udah capek-capek berbuat baik, udah capek-capek apa bersedekah dan sebagainya nggak diterima, sayang. Jadi apapun kebaikan yang kau lakukan, lupakan. Sebaliknya, kalau ada orang lain berbuat baik padamu, ingat dan balas kebaikan itu dengan yang lebih baik, gitu. Kemudian berikutnya, orang yang nggak diterima oleh Allah, ibadahnya adalah orang-orang yang mendustakan takdir, nggak terima takdir. Marah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan takdir tuh enggak terima ya Allah. Kenapa harus saya yang melakukan yang menerima ini enggak terima. Orang-orang yang enggak ridha terhadap ketetapan Allah. Itu poin yang keempat ya, teman-teman semua. Poin keempat yang beranak tiga gitu ya. Sekarang yang kelima. Apa sih yang membuat ibadah kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa sih yang membuat amal ibadah kita itu enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ini nasihat buat Uma nih. Ini ngeri ini teman-teman semua. Orang-orang yang melanggar batasan-batasan keharaman Allah. Orang-orang yang melanggar batas-batasan keharaman. Ketika dia sendiri, dia berbuat dosa. Ketika dia dalam keramaian, dia terlihat soleh. Jadi orang yang gak diterima amalannya di hadapan Allah SWT, orang-orang yang melanggar batas-batasnya Allah SWT. Apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan teman-teman apa yang Umar katakan ini. Ini sesuatu yang mengerikan ya. Ini nasihat besar juga buat di rumah. Kata Rasulullah, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang datang pada hari kiamat dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, sebesar gunung. Namun Allah menjadikan amal-amal itu sebagai debu yang berterbangan. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Jelaskan kepada kami siapa mereka agar kami tidak mengikuti orang tersebut, agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa kami sadari. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian. Dari jenis kalian, mereka melakukan tahajud sebagaimana yang kalian lakukan. Mereka melakukan berbagai macam ibadah sebagaimana yang kalian lakukan. Namun ketika orang-orang pergi dan mereka dalam kesendirian, mereka melanggar batas-batas keharaman-keharaman Allah SWT. Mereka sholat sama seperti kamu, mereka qiyamul lail sama seperti kamu, mereka baca Quran sama seperti kamu, mereka puasa sama seperti kamu. Tapi ketika dalam kesendirian, mereka melakukan maksiat dan dosa demi dosa. Di depan orang, sholih Masya Allah, taat Masya Allah. Tapi ketika berada dalam kesendirian, mereka mulai melakukan perbuatan dosa-dosa itu. Jadi inilah orang-orang yang Rasul katakan ketika di hari akhir nanti bawa pahala sebesar gunung, tapi ternyata bagai debu yang berterbangan. Karena di depan manusia engkau soleh, ketika dalam kesendirian engkau berbuat maksiat. Inilah orang-orang yang amalannya, ibadahnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah SWT. Yang keenam, siapakah orang-orang yang ketika mereka melakukan ibadah lalu mereka tidak diterima ibadahnya oleh Allah SWT? Orang-orang yang bersumpah atas nama Allah SWT. Tapi sebetulnya sumpahnya tidak betul ya. Jadi bersumpah dengan nama Allah SWT. Jadi suatu ketika teman-teman semua, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya ada orang yang berkata, demi Allah. Nih hati-hati nih kalau nyebutin nama demi Allah nih ya teman-teman semua ya. Kata Rasulullah, ada orang yang berkata, demi Allah, Allah nggak akan pernah ngampunin kamu. Karena dosamu begitu banyak, kamu tuh ahli maksiat. Demi Allah, Allah nggak pernah ngampunin kamu. Teman-teman, bagaimana mungkin ada orang mengatakan demikian? Padahal Allah SWT berfirman, siapakah orang yang telah bersumpah atas namaku dan bersaksi bahwa aku tidak memberikan ampunan kepada si fulan? Ya, sungguh aku, kata Allah, telah mengampuni si fulan dan aku gugurkan amalanmu. Nggak boleh engkau mengatakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah, gitu ya. Apalagi orang-orang mengatakan, demi Allah, engkau nggak akan diampuni oleh Allah SWT. Ngeri sekali perbuatan ini. Orang ini menyebabkan orang lain berputus asa dari kasih sayang Allah SWT. Yang ada orang ini makin berbuat dosa gitu, makin terpuruk dalam dosa, makin tenggelam dalam kemaksiatan. Ya harusnya kita ini jadi orang yang menjadi penolong bagi orang lain yang menjadi orang baik. Tapi kenapa kita katakan demi Allah, Allah gak akan ngampunin kamu. Siapa kamu bisa mengatakan demikian? Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa. Az-Zumar 53, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, teman-teman baca ayatnya, intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah mengampuni semua dosa. Allah maha pengampun lagi Allah maha penyayang. Ya, jadi Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Kenapa engkau katakan demi Allah, hati-hati ketika kita bersumpah atas nama Allah SWT. Apalagi sesuatu itu yang tidak benar. Itu menyebabkan amalan-amalanmu tidak diterima oleh Allah SWT. Yang ketujuh, apa yang menyebabkan ibadahmu sia-sia meninggalkan khususnya sholat asar? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka gugurlah amalannya. Ya, jadi hadis ini memperingatkan kita sholat lima waktu, terlebih perhatikan sholat asarmu. Kau meninggalkan sholat asar, amal-amalmu gak diterima oleh Allah SWT. Kedelapan, siapakah orang yang amal ibadahnya sia-sia, gak diterima oleh Allah SWT? Adalah orang yang minum khamer. Orang yang minum khamer. Barang siapa yang minum khamer, tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, Allah ampuni. Tapi, jika dia mengulanginya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Gak diterima sholatnya 40 hari, teman-teman semua. Jadi jangan coba-coba. Itu khamar ya, sesuatu yang memabukkan. Segala sesuatu memabukkan. Ya. Gak diterima sholatnya 40 hari. Kalau di desa-desa, ya Umi juga berasal dari daerah ya teman-teman semua. Desa-desa itu cenderung lebih lebih lebih aman ya biasanya ya. Wallahu alam ya. Tapi gak juga sih, kadang-kadang Umi safari dakwah, Umi sering lihat juga ya warung-warung remang-remang tuh banyak juga gitu. Kan kita melintasi apa, warung-warung remang-remang tuh sering gitu ketika Umi safari dakwah. Ternyata di pedesaan, ada juga sih yang kayak-kayak gitu. Nah, di perkotaan hal-hal ini jadi lebih lebih apa ya, lebih kayak biasa gitu ya, minum-minum khamar sesuatu yang biasa gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut, enggak usah coba-coba. Karena ternyata itu yang membuat amalan kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus keberapa lagi nih? Yang ke-9. Apa yang menyebabkan ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kedurhakaan istri pada suami dan sebaliknya. Kedurhakaan kita kepada pasangan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ada tiga golongan manusia. Salat mereka tidak melampaui telinga mereka. Siapa itu? Artinya apa? Enggak diterima oleh Allah SWT. Budak yang kabur dari majikannya sampai dia kembali di masanya Rasulullah. Kemudian seorang istri yang melewati malam hari dalam keadaan suami murka kepadanya. Dan seorang imam bagi sekelompok kaum padahal mereka membencinya. Jadi, minta kepada Allah SWT, kalau lagi bertengkar dengan suami, jangan lama-lama berantemnya ya teman-teman semua ya. Jangan kelamaan berantemnya, jangan kelamaan bermuka masamnya, jangan kelamaan bertengkar dengan kata-kata kasarnya, karena itu membuat amal-amal kita gak diterima oleh Allah SWT. Apalagi kalau suaminya baik, ya gak ada alasan untuk itu. Kalau suaminya gak baik, ya minta kepada Allah kesabaran untuk bisa berbuat baik kepadanya. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Uma sudah sampaikan 45 menit kurang lebih tentang amalan ibadah yang sia-sia. Uma review sedikit, hari ini kita sudah bahas amalan ibadah yang sia-sia. Orang-orang beriman sesuai dengan surah Al-Mu'minun ayat ke-60 adalah mereka yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW, mereka itu adalah ketika mereka melakukan ibadah, saum, sholat, sedekah, namun mereka takut jika amalan mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Mereka itu orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Kita juga sudah bahas penggugur amalan atau penggugur pahala atau yang membuat amalan kita sia-sia. Yang pertama adalah syirik dan murtad, kemudian yang kedua adalah riya, kemudian yang ketiga adalah mendatangi para dukun, kemudian yang keempat durhaka kepada orang tua. Di mana durhaka kepada orang tua itu termasuk dalam hadis yang mengatakan tiga golongan manusia yang Allah tidak akan menerima amalan mereka adalah
orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang menyebut sedekah pemberiannya, dan orang-orang yang merusakkan takdir atau tak menerima takdir. Kelima, orang-orang yang tidak diterima ibadahnya oleh Allah atau ibadahnya sia-sia, melanggar batasan-batasan keharaman. Di depan orang banyak dia solih, di dalam kesendirian dia melakukan dosa demi dosa. Di dalam orang banyak, hadapan orang banyak dia apa? Dia ikut kajian, dia puasa dan sebagainya, di dalam kesendirian dia nonton video-video porno atau dia apa bersama sang kekasihnya melakukan sesuatu dan sebagainya. Itu yang tidak diterima amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah untuk mengatakan demi Allah, hati-hati dengan itu. Kedelapan, pecandu khamar atau orang-orang yang minum khamar. Kemudian yang kesembilan, kedurhakaan pasangan, seseorang kepada pasangannya, sosok kedurhakaan istri kepada suaminya. Itu yang menyebabkan amalan-amalan kita enggak diterima atau ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: 105 FM. Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiyah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan, sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya pendengar, setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar lima fokus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.